0: Tapi naik kongavi, nama dia zu, kuih tangan, mantan di Gunohing Morales Michael Subinon, mantan kampung Tangan Mahandoy Pinampang, kokoboy diti Mopuon, iso wagu kavoko masanan do tidak toko kadezan, idohi mandi dati, onu iho Mopuon, kakal dati do papapanaw diti, potay ko ingko, na iho do, kuih tangan di nanggunap kozo, mantan di Gunohing Morales Michael Subinon. Hansan basa do kepaihan iti nak panak do kuintangan tawasi, kuintangan di miho do gunon di katanudon, tumanun do kozuzufo do intipu do bayi do panogi. Dan insan po tapi naiku ngawi kotohonan do bidang kinongau, kobasanan, kaintutunan, tinau tokou. Itu tunai ko basanan toko.
1: Kamu sana pada pasok ngayon pagabanan. Tiana po tuhun do napatay na akon kami.

0: Pisa sa mga pabahon o isa suraw kapapaguid mambakot doid kahing pupusan do taon diti. Ina na po nga man na konalan kuma hobi atos mo lafte ko kasi silam id mukim bandaw om kinesanon pasahi mambakot. Nabo si Mantili Kapalintan kinesanon ng pamuhaminan dato Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif na kobi na hongkod suraw na kamoy kuma doid Council Ugama Islam Sabah.
1: Dalam masa terdekat kita akan menimbus tanah berkenaan dan kita akan selepas itu akan mengusahakan membina sebuah surau untuk keselesaan masyarakat di kawasan bawan ini.
0: Kinasugutan di nakotangkop doid kapabalan sosyal sanghun sa Sumikul Tondo ibinabog miyang pa ito gumugumo. Dahil isa kinintahangan, Pinay Magon, di panabuhi mohingon polis uvang kota kinabalo, Superintendent Said Lot Said Abdul Rahman, tuhon no pitan o padamtahuton, minono doluputan na kamoy. Kinantakan di ontok tadaw konom kadufang padamtahu buhan kahimo nakatahib. Asil panizukan na ihan di ontok kadufang padamduvo buhan kahimo, binabog inopitan, minamagun na hongon do himo sa Sumikul Tondo. Mantad kinantakan iti nakahonit o duduvo bahasan om takod om nagi panang tahingog galibang om nagi nasindwahan id panang tatud galibang datuhun din opitan. Dahit panesokan sumusut na ihan tuhun opitan om sa viyavin at antaman na po nga susumikul mantad sikul misuvay ipasayhi kota kinabalo. O magiin tutun masa tinimungan WhatsApp na ihan Angel. Unta kinantakan, novit o tuhun nopitan, kumadaid hongkod, do duvo natantaman, paghuhuy sa viyavi natantaman, minumubog di nopitan, kikatumbasan, ay sa pitunudan. Sa iso ko na hal, tumandod section isa patu, kanun kondasan, om section himo ay sa onom, kanun kondasan.

Ingka kane te bal tadi bo dong sebab diti abal pedi ngahnuho di Sharon Raymond mantad bagisan berita ehwal semasa om pinadahin di Simon Sabut Dumpil kapiwasian tabi Malaysia Madani.

0: 発想は合うと思います。
1: Kalamazan kapanandakan kamatan noikot na bago. Kano, sangovian mikot, id kalamazan kapanandakan talaw kamatan, duvong ay bu, duvong padom onom, nasatan pagun saba, do ontok katahunga pod, om katahunga padom iso, vuhan kohimo, duvong ay bu, duvong padom onom, id hongkod koisan, KDCA Pinampang. Ogumu, ababasan, ikagasat, do kanjul, so hinayad kaponjulan kalamazan dite. Omvokon din na po, nga ababasan himunduk, piboyan, panantaban, unduk nga daw kamatan, duvong ay bu, duvong padom onom, nasatan pagun saba, kamatan, mga mat kisampuvan, mamalamay, pinungan.
2: Odoy, ikon.

0: dan lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Olo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikot don om olo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Mimang do nan sa kanto po to om kobasanan, pamugunono do asil ngabi pinahabus babas.
1: Asil pinahabus babas, tinuod do mantad lampang ngabi inongapihi om natinagas.
0: Serbuk kari ayam dan daging babas. Serbuk kari daging dan ikan hot and spicy, toy kari pedas. Serbuk kurma babas, serbuk kunyit, serbuk chili babas, om campuran biryani mix babas.
1: Nintutunan po to tungkop pamugunan, kinamay no asil pinahabus babas bayno. Pintantu ko sontob, pumoto ko pa si Zonku.
2: Odoy, ikodon lagu.
3: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
2: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
3: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
2: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
3: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

愿忙碌的日子里总有一份温暖陪伴，愿平凡的生活处处都有小确幸。沙巴 VFM， 你的凉拌。

0: 萨巴 VFM 你的凉拌
1: 有声茶馆与你作伴。
2: 我送你离开千里之外，你无声黑白。
3: 萨巴 VFM 三打根 FM 96.1。

0: 你是我的凉拌。
1: 阳光暖和，眼睛眯着，我用手指拨开了衣袖，
0: 也是他的凉拌。
1: 似乎就要拥有爱的完美。
0: 撒巴 VFM， 你的凉拌。

欢乐笑声永远是一家人的幸福良药。无论生活再忙碌，享受自我时间那是必须的。

0: 你是我的凉拌，
1: 全场动作必须跟我整齐划一，来左边跟我一起画个龙，在你右边画一道彩虹，走起，
0: 也是他的凉拌。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani Yen Albar. Kita bertemu lagi di Nakanta 20 Mei 2026, Musiman Ko 10 Jul Hijjah 1447 Hijrah Law Jumat Tasiaran sama Alap Bana Dembangi ke Muab tu dinakan bersama ko DJ Z. Kamu sini bersama ko siaran Inggeris lekat jam 12 Singapura sejam 3 bersama ko DJ Doni Mapat. Jadi sambung selain ko aku dembangi ke Muab tu aja dia nak Barbie. Mudah-mudahan kamu di kanan barat jamayan sihat-sihat selalu ko. Kakak lagi suti suti banget peranak sekolah ko. Yang mak pan unpan ngerok kesempatan kakak lagi suti suti ko. Ngam-ngam lagi betul lah iyan lo Jumat. Dokon lo ahad lo susu aku itu dia mau office tu pan. Iko bana jam suti suti deh ko. Lagi-lagi betul mitu kita sehas ni tersabak tu ko. Nampang buan keamatan ko. Raya aji bau do ko. Yo ampun iyan. Barak jomo sup tulang ni kakak lagi main diam anu eh. Diam yen, diam belanga eh ko tan penanas tebiak lagi un si kali kakak lagi mangan eh si bau de si teni lawat tegak ko eh ngam lah barak ni. Okeylah pian ko pian terima kasih ya. Baik bersama ko kita dimangi ke mab tu insyaallah kita akan bersama sebentar. Tulu jam dokon besar lekat jam tulu ngabut no jam 6 kang ke mab. Bersama ko DJ Z dimangi ke mab tu. Jadi terus jom bersama ko kita lagu bok-bok lekat tak seru Jumat ya Karim paluan resah barak ni. Tak serah sama. Lapan.
1: Sayang, 1000 kali sayang, betiru, ai teman dikejar.

Selamat nampang Lau Pustakawan Malaysia. Selanga-langa pengerguan, kopan terima kasih ni ucap. Tak semimon pustakawan, tak catat dedikasi, komitmen, kopan usah. Dia merag ilmu pengetahuan, kopan ngebudayaan, amalan moso dia masyarakat. Pustakawan ngaijo penjogo khazanah ilmu. Tapi pan jadi pemangkin tak perkembangan pendidikan, kopan sumber maklumat anumuan kealapan untuk semimon. Terima kasih tak jasa kopan pengorbanan bi. Selamat Lau Pustakawan Malaysia dekata RTM, teman setia anda.

akan mengalai siaran sama Alap Bana dan Mahi Kemuap Tukar yang barat lagu si Intan The Biggie. Ya. Jadi, okay. Eh, sini kita boleh nak berdayak. Engkau pan dia nak kena masa tu lagi. Tak tu lagi ya. Lebih kurang 5 minit lah. Okay, kok. Okay, Inan tu di kita pabar dengan Kong Siti tak bangun pengkalai dia panggil kemuap tu Inan tu pasal kit ujian AADK Minggu Agensi Anti Dada Kebangsuan AADK akan memakai kit ujian pengesanan dada sintetik bau Nimpon Juntu. Barak Ketua Pengarah ni AADK Datuk Ruslin Juso marak link ni kit ujian pengesanan tu boleh bertiru neden tak pejabat AADK seluruh negara. Kopan A akan penakai oleh pegawai kopan pu semasa muat operasi tak lapangan. Barat ni kit ujian pengesanan tukang boleh ngesan dada fentanyl cannabinoid sintetik kopan kokain anu penakai sebagai cecair untuk rokok elektronik entawa vape untuk barang puden geja. Kopan ni kadar penagihan dada jenis sintetik tak Malaysia betiru unta tapko bimbang Bojo numbang pitumpuk pedatus lekat jumlah keseluruhan penagih tak seluruh negara. Engkau pan perkembangan sebiak on somon tren terbau sindiket anu terkesan yono negul ban telarang tu diom cecari rokok elektronik antawa vape eh. Jadi jogo-jogo lah dinakan lah ko kadang-kadang nanti vape-vape barang perisa masa-masa menome ko tegak-tegak ko rupa-rupa ni pengen dadan diam ni jadi jogo ko. Engkau pan dikit lagi info ingin cerita ti pasal pelancongan kau sahabatnya lai pinggo beraja mau mesti iyo memang darah sebenarnya ampun ekonomi interest segi pelancongan ni lah kau minggu-minggu lawak teh kau lebih-lebih lagi betul tiap bulan keamatan tu kau link ni lagi mana-mana yang ni bilang onsai kau okay lah ini tu marak mi tu link ni Tourism Malaysia betul megiat usah dia mempromosi pelancongan mesra Muslim tak peringkat global engkau pandai ada bagian kata strategi promosi untuk kempen tahun melawat Malaysia 2026. Barak pengarah kewangan bagian pengiklanan Kopan Digital Tourism Malaysia Muhammad Akbal Setia link ni marah usah tu betiru bengen tujuan untuk mendaras lagi kedudukan Malaysia sebagai tungan penian bangan pelancong Muslim. Kopan promosi mentumpuan tak bangan pelancongan budaya tak bagian pengalaman komuniti Kopan produk pelancongan patuh syariah kok kerjasama agensi kok pengkuri industri antara program anu perkilo atau pasang no package pengalaman Aidil Adha tak homestay kampung sarang buaya muar. Engkau pernah kubeli bang pelancong nut aktiviti tradisional dokon kau gutung royong kuaya setabang tabang kau penyediaan kurban ngabut match tahun tu barat ni program pengalaman homestay Malaysia ngerekod lebih datus 76,000 jomot tukung kau penerimaan keseluruhan sikot 10 juta ringgit noang ya kau dekit tindakan kau jadi silah dikit abar-abar yang boleh kongsi ti untuk bangan dinakan semimonya makalai kita demangi kemuap tu engkau pan sebagai panduan muslimin kau muslimat semimonya makalai kita kita semua-semua akan makalai azan asar tak jam telu 40 minit kemuap untuk kawasan Kota Kinabalu kau pan kawasan-kawasan anu semua waktu engkau ni jadi dikit info ni engkau pan dong terkelipat bi dinakan maung 30 hari bulan Mei kau dong lebih peluang untuk kam teko sama-sama ngedayakan showcase kamatan Sabah VFM tak terlumpu March 2026 Sabtu tak KDC penampang nimbon pukul 2 kemuap kampen mukang akan didayakan kau persembahan artis-artis popular tempatan Sabah dokon kau Datuk Prancis Landong Ray Kimara Abby Suhevi kau pan Nicolette Tojimo jadi lagi kau baru jumpa kamu semupan kau penyampai-penyampai DJ-DJ kata Sabah VFM VFM akan nut unme kang mau dengan hadiah menarik untuk bangan pengunjung bertua jadi dong terkelipat li kita akan bersiaran secara langsung tak studio mini tak terlumpuk kepan terlumpuk debangi me tu nimpun wow sen sound jadi kita setemu kang me tak KDCA dinakan ha maung hanya anda terasa kok andang bulan 3 tu baru jumpa bulan biu nanya lagi selasa dikau je program kok yang penting kita senang hati semuanya luman secara lancar kau luman lancar kau amin okay kita kali lagu-lagu kita serba seribon yang makku tak seran sama alam.

0: Langit anu aman nya teko amun nyaun pengorbanan. Lekat penubuan ni ka tahun 1950, tentera udara diraja Malaysia tarus daras jadi benteng kedaulatan negara tak ruang udara. Sampangan lau ulang tahun TUDM ke-60, semua-semua kita ngerguan jasa kapan pengorbanan bangan perwira udara anu sentioso bersedio berbakti demi keamanan tanah air. Engkau tema semangat kebanian, profesionalisme, kapan kesetiaan, TUDM terus unggul ngelindung negara tercinta. TUDM, kuasa udara, perisai kedaulatan negara. Selamat nampang lau ulang tahun Tentera Udara Diraja Malaysia ke-60.
1: My card enggak ikut sekadar kad pengenalan. Sebalik ni ngeruo atag identiti sebagai rakyat Malaysia. My card mesanang gedangai urusan teposok no perbankan, kulit petuasan kesihatan ngabut no ngesah identiti diom setiap urusan rasmi. Enggai ejo kelebihan ibetiru ngelimpasan fungsi kedebangian kok pan dedangai inisiatif kok pan tabangan perintah benuanan makai maikat. Ngejadian ni lagi lingau, selamat kok pan sanang tro akses. Insan ban bege amun maikat bitrat kam nyak kulit tro akses ian-ian urusan akan tekasau. Jadi lingau ukarbi maikat bi sekiro nitrat rungai antawa bengen perubahan maklumat tak jabatan pendaftaran negara. Jogo bi maikat bi palap-palap sebab endiam ni uni identiti kopan hak bi sebagai warga negara Malaysia.

Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir natoran Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

Selamat nampang Law Pustakawan Malaysia. Selanga-langa pengerguan, papan terima kasih ini ucap. Tak semimon pustakawan, tak catat dedikasi, komitmen, papan usaha, dia merag ilmu pengetahuan, papan ngebudayaan, amalan moso, dia masyarakat. Pustakawan ngaijo penjogo, kazana ilmu. Tapi pan jadi pemangkin, tak perkembangan pendidikan, papan sumber maklumat anumuan kealapan untuk semimon. Terima kasih tak jasa kopan pengorbanan B. Selamat Law Pustakawan Malaysia dekata RTM teman setia anda.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap. Panap.
1: Panap.
3: Assalamualaikum dinakan. Yang nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan. Pitu kam mengkale siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan.
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim. Menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko salam. Teko tekodon. Link tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.

Terima kasih kan kakak-kakak bersama kau DJ Zidium segmen Starus Nator. Dan akan kita akan sekungsi abar-abar lah untuk kami semuanya. Kalau kita dan bangi kemap tu sambil-sambil kita berdayak dia akan ha? Lagu lekat Azara bulat tesi selisat niat sebetak mau kita tak jam 4.10 minit kemuap ko. Jadi yang abar bi mudah-mudahan sihat-sihat jauh selalu dia akan lau Jumat tepati ruah insan pan lau Jumat ke dokon dorong minggu terus aku ko sebab iku jumpa kakak lagi suti dia bagi ni jadi inan tu Ingkung City untuk bangan dinakan semimon. Okey, nanti saya lagi boleh Kung City info-info engkam tu yang boleh beranti untuk bangan dinakan semimon demangi kemuat tu. Okey, nanti pasal badminton tu, pasal sukan tu di BKK badminton itu barat ni. Ian tu kisah ni. Pasukan Idu Sabah anu wakilan Jabatan Pendidikan Lat Peluak juara kejuanan badminton Piala Mayor kali kelima tahun 2026. Minggu pasukan tu bermanang wang tunai RM10 kopan piala, kopan pingat. Lepas itu dengan kedua terang manang lah Jabatan Kesihatan Lat Sabah kopan pasukan di BKK Shuttle kopan Jabatan Pendidikan Lat Sabah bi kungsi tungan ke teluk kejuanan juara di BKK sampangan sambutan ulang tahun Bandaraya Kota Kinabalu ke 26 tu tuntutan oleh siam pasukan lekat dengan agensi perintah. Engkau pandai bertujuan untuk menggalak lagi lah budaya hidup lum sehat, semangat kesukanan. Engkau pandai merot lagi hubungan antara penjawat awam. Kau kita yang cerita pasal gaya lum sehat tu kau. Sebenarnya iko bana ingin cerita ti kau. Sebab bertiru lagi barat jomo. Ian boleh cerita ti amun pasal kesihatan tu yo sangat penting kau. Sebab yang ruo barat jomo. Kita sehat kau, yang-yang pun boleh terbuat titik senang dikit ya. Berbanding kau jomo yang sakit kau. Jadi gaya lumsa tu sebanding roh di kau amalan kiluman tidam dembangi lah kau. Yo nabangan kita ngejogo kita pun ian kesihatan tubuh badan ti, mental ti, emosi ti kau supaya sentiasa cergas kau pan sejahtera. Jadi paling penting ian kita mesti mangan makanan yang seimbang, nginum buih anu sukup. Aku bersenam secara berkala, turi yang cukup, ngejogo kebersihan diri ti, ngelagan daripada mudan ataupun alkohol. Kau engkau pan ngurus stres engkau alap engkau sebab amalan gaya lumsia itu penting mana untuk kepastian tubuh badan ti sentiasa cergas. Kau pan bertenaga. Kau para jomo ya na rezeki sihat tu sebenarnya kau rezeki paling ngoyo tau dia belum ti. Mana sebab amun kiti set kau yang rancang ti kau boleh terbuat ti boleh tio godi insyaallah teh kita sihat keling buat dulu mandi kek anya nak teko ngogengnya teko kok jadi sementara sebelum kita sakit para jamu kok pat tiga kali sihat kok dan nya sampai bela membuli kok buat yang ning buli buat yang mohon kalapan mohon manfaat tadi riti kok panjomo ali kok jadi kita mesti elum secara sehat. Engkau pandang mungkin dengan tak betul kau pandang depan cuma sadar teh macam okey sebelum tu oyo badan. Sebenarnya ni yang penting paling penting BMI tengam. Kau tengam ngam jo. Dong pan lebih lah. Aku hari berbenik bana kau. Macam susah bana terus aku bergerak. Iko lah iko yo ampun macam berajo mo pokoro-pokoro yang kau nya biasa tegak kau bila menik badan kau okay, ke iko mana benda-benda yang macam bila marah yang nya uli tu buat nala bila mana kau sehat kau lulai pun kau okey mood aktiviti pun senang tangkas jo kau jadi boleh tak diri lah sama-sama jaga diri ti supaya kita sentiasa senang hati bahagia-bahagia selalu kok. Okey lagu Saras ni dilekat tak suara Nasri Sulai kapan Farida Oyo Musain Bilkasi tak sama-sama ala panah.

Pantai Tengah Selang China Selatan, Undem Buak Pulau Malaysia Ampun, Yono Pulau Layang Layang. Dengan ni kira-kira 200 km lekat Kota Kinabalu, Pulau Layang Layang ngeruo di bahagian lekat Kepulauan Spratly anu kenawal oleh Angkatan Tentera Malaysia untuk menjogo keselamatan kopan kedaulatan negara. Tak tahun 1920, Pulau Layang Layang cuma terumbu karang anu petenab amun buek gabak kopan peluak amun buek rang. Malaysia boleh jebuge nangun tambak umus kopan kejadian Pulau Layang-Layang, Pulau Sebana. Lekat 1923, tentera Malaysia boleh tenagu tak Pulau Layang-Layang sebagai atak ketekuan Malaysia. Bekiru Pulau Layang-Layang bengen landasan kapal terbang, radar kopan pengkalan tentera untuk melindung kawasan strategik tu. Pulau anu asal ni cuma dembuak terumbu tupan tenuntut oleh Vietnam, China, Brunei, kopan Filipina. Kerana penyesuaian bengen hasil semula jadi dokon kok gas asli, fosforus, miselan kopan hasil marin. Kedaulatan kawasan Malaysia ngekok sekadar tak petah, tapi ian anu sanggup tangunti kopan petahan ti.

Adina kan, terima kasih. 4:26 minit ke muap tu. Kok tak lau Jumaat Adina kan yang nak barbie kita bau dah si masang live TikTok tu Adina kan. Nah, kok miasa jom cerita kita bagi ke muap tu. Jadi yang nak barbie halapan dong terlipat bina kan. InsyaAllah mau kita akan bersama-sama. Tak KDC penampang kok. Jadi yang buat time teko kem ramai-ramai dia nak sebab mau kita bengen showcase kata sama BFM ko bana yang macam artis-artis ko yang benong ko pegang. Jadi dong terlipat bi 30 kok pan 31 tu tahun kot kuasaan KDC penampang amun kau mengedat sini pan sini gaya ai nongo go pe barang sesekti ko le kata sebab vi ngedat sesi sound check artis-artis si me ada mangi kemop tu si tapi yang bana-bana ni maung lah kok dina kan jadi amun kau mengedat pindro keadaan-keadaan berdiru me kau boleh jo posok tak kami yang pun Facebook page sebab VFM V good me kamu boleh ngendak piano keadaan gai me begitu piano persiapan persediaan gai ngodop telumpuk kopan telumpuk bagi buan me kang maung insyaallah kami akan melekat sensau ngabut no kemuap sambung lagi kok. Jadi dong lebabi peluang untuk tukar sama-sama ngedayakan showcase kamatan Sabah BFM tak terlumpuk Mei 2026 lo Sabtu KDC tak KDC penampang nimpon pukul 2 kemuap engkau pankam akan terus dayakan engkau persembahan artis-artis popular tempatan Sabah dok engkau Prancis Datuk Prancis Landong lepas kita bengen Ray Kimara ko semua orang cakap onsai gay kabaran ni Ebi Suhevi ko pan Nicolette Tojimo jadi lebih menarik lagi baru cuma kita pan akan mo ging bubut sama VFM akan unme kang engkau pan mo hadiah-hadiah menarik lah untuk kebangan pengunjung bertua jadi kamu boleh smooth di diri engkau penyampai-penyampai radio sama VFM engkau pan sama VFM yang akan bersiaran secara langsung dekat studio mini kang tak terlumpuk ko pan terlumpuk di bagi bon me tu ni pun wow sensang jadi setemu kita Medina kan nah yun barat eh kutu bianta dota gaza doko amatana doko amatana. Terima kasih sebangan dinakan kakak lagi muka lagi yang hendak kita lekat live tu dong terlibat bi kita setemu maung dinakan dua bangi kita setutan muka hendak tisa yang lagi tu mitu tu yang tu cerita kongsi gai lekat kita pun WhatsApp mitu kongsi gai yang ni. Assalamualaikum DJ Z, selamat tugas. Waalaikumsalam. Inan tu petua tu. Kongsi petua tu lagi ni. Petua untuk ngalak mental kurang sihat ataupun stres sebarat ni. Paling ngalap di sekali-sekala lagi ni luman suti-suti. Luman suti-sutinya payah tek meluar negara lagi ni. Tak tempat di paniko, tempat lawak-lawak. Bajet pun murah barat ni. Contoh ni tak kundasang lagi ni. Kok minggu lagi tatat ni tiko bana. Tak kamu nak abang. Terima kasih kamu nak abang. Mudah-mudahan pending ni nyauran. Semoga dipermudahkan program sambut kematan lekata kamu nak abang. Terima kasih yang hendak kita lekata live tu sensien tu Saida Benana. Hai, terima kasih bodoh posok tak kita pun live tu kita bodoh si masang ni. Lepas lekata dina kan ti jeram itu lekat kampung nong kulut maku lagu ling ni. Sayang yenin dembuak kasih lekat migo sayang ayang kita ko orang jomo agak kuda sangkan tetata susah barang tu tau. Okay, kita akan segungsi lagi Dina akan ikut-ikut info itu tu sambil-sambil kita berdaya Dina kan kita break sekejap kita berdaya engkau dua buat lagu lekat tak sorok nak tu lagu sorok jomong murah tu Dina kan. Terima kasih Yuyun kita berdaya do lagu lekat tak sorok Rozai selekat kita itu tapi kita yang lagi selekat tak engkau pan lagu lekat tak sorok Nurul Rizal Lanan Kasiti dua buat lagu Dina kan setutan tak serang sama Alapana.

Selamat nampang Lau Pustakawan Malaysia. Selanga-langa penghargaan, kapan terima kasih ini ucap. Tak senimon pustakawan, tak catat dedikasi, komitmen, kapan usaha, dia merag ilmu pengetahuan, kapan ngebudayaan, amalan moso, dia masyarakat. Pustakawan ngaijo penjogo, kazana ilmu. Tapi pan jadi pemangkin, tak perkembangan pendidikan, kapan sumber maklumat anumuan kealapan untuk semimon. Terima kasih, tak jasa kopan pengorbanan bi. Selamat Lau Pustakawan Malaysia, dekata RTM, teman setia anda.

dinakan. Terima kasih dinakan semua yang kakak lagi mekali kita Sabah VFM siaran sama Alap Bana. Kakak lagi bersama kau DJ Z dembangi kemuap tu. Terima kasih terbangan dinakan Tiroi penjahit besi itu Kak Muna ko. Yana Barbie, Nazmul Islam, oh Yenor ni tu, JT Harun, Nurain, Herman, Apis Apai Sanggulai. Hanya di radio hari ni. Okeylah, Yen Pan, terima kasih kamu semua nak kena. Sekejap lagi tak jam 5 kemop, kita sama-sama makan kali abar-abar di omelat. Kau bandong terkelipat pi dinaikkan insyaAllah. Mau kau mau 30 dia sadar ya sadar rukun sekejap Josie go tahu mana kau. Dong terkelipat pi showcase kamatan Sabah BFM V Good bertiru teko balik. Jadi dong lebih peluang untuk teko sama-sama ngedayakan showcase kamatan Sabah BFM tak terlumpu Mei 2016 Sabtu tu. Maung tak KDCF Penampang nimpon pukul 2 kemuap. Kau pan kam akan didayakan kau persembahan artis-artis popular tempatan Sabah. Dokon kau Datu Prancis Landong, Reki Mara, Abis Wevi, kau pan Nicolette Tujimo. Lebih menarik lagi, geng bubut Sabah BFM pan akan unme. Kau pan mau pelbagai hadiah menarik untuk bangan pengunjung bertua. Kampan boleh setemu di diring kau penyampai-penyampai radio Sabah BFM. Kau pan Sabah FM anu akan bersiaran secara langsung lekat tak studio mini. Tak terlumpu, kau pan terlumpu demanggi buan me tu nimpon wow sensaung. Jadi setemu maung dinakan ngeranggas channel kom berbagi yang buatnya akan ngeranggas tu. Okeylah, habis jo kini moso yen tu. Habis jo kiti abar-abar dia melata jam 5 kemop kita akan masuk dem segmen pemupusan segmen menek-menek lagu. Jadi kita akan masang lagu-lagu yang berpenenek lek bangan dinakan semimona. Waalaikumsalam nana. Kita break do daun ko lagu lek tasro sento. Dayang Igu Palan Sarai Kasih tak siaran sama Alap Bana.

Langit anu aman nyak teko amnyaun pengorbanan. Lekat penubuan ni ta tahun 1950 tentera udara diraja Malaysia tarus daras jadi benteng kedaulatan negara ta ruang udara. Sampangan lau ulang tahun TUDM ke-60, semua-semua kita ngerguan jasa kopan pengorbanan bangan perwira udara anu sentioso bersedia berbakti demi keamanan tanah air. Engkau tema semangat kebanian, profesionalisme, kopan kesetiaan, TUDM terus unggul ngelindung negara tercinta. TUDM kuasa udara, perisai kedaulatan negara. Selamat nampang lau ulang tahun Tentera Udara Diraja Malaysia ke-60.

0: Tukar tajuk-tajuk kabar kemuaptu. Perdana Menteri akan mentarang isu hak pemuanan khas 40 pedatus Sabak. Lebih 200 orang pegawai KPDN Sabak mantau bekalan rego. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama aku Izole Diom Abar Sabah VFM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mentarang selan rundingan antara Kerajaan Persekutuan Kopan Kerajaan Sabak tak Sabtu 30 Mei tu. Eta pasukno semakan hak pemuanan khas 40 pedatus tak Sabak Dukun Boy termaktub diom perjanjian Malaysia 1963 MA63. Perdana Menteri Tenemuan Boy Janunayan sembiang Jumaat tak Masjid Saidina Hamzah tak Ibu Negara. Tak amis Setiausaha Agung Gabungan Rakyat Sabak GRS Datuk Armizan Muhammad Ali Mara. Kerajaan Persekutuan komited untuk mengebana pendirian rasmi pentadbiran sebelum tu. Terpasukno muat semakan skait ko hak pemuanan khas 40 pedatus tak Sabak. Komitmen tupan sebia engkau pendirian Perdana Menteri anu ngeiktiraf hak Sabak terhadap pemuanan khas dokon pian betrok peruntuk diom perlembagaan persekutuan. 204 orang pegawai penguat kuasa kopan 72 orang pegawai pemantau rego penelan ngogo tak Kementerian Perdagangan diom negeri kopan Kosaralum KPDN Sabak tak tungan strategik tak seluruh lat. Dia mantau uni kebekalan kopan penutan rego barangan. Dia kenyataan pengarah KPDN Sabah Syahril Nizam Syahidin, pemeriksaan benua tak pasar awam, pasar tani kopan pusat beli bela. Pensikotan tupan mekebuli pendaras kuasaan benua engkau lebih berkesan kopan tindakan lingau kulit nendok terhadap aduan pengguna sekironi uni kenyak patuhan. Nimpon demangi bulan Januari ngap 24 Mei limpas KPDN Sabak boi melan pemeriksaan tak jatak 3,620 buat permis tak seluruh negeri. Hasil pemeriksaan 40 kes nerikut engkau nilai kompaun RM4,900. Sementara Syahril Nizam Mara, KPDN muat skim rego maksimum musim perayaan SHMMP Pesta Keamatan 2026. Pendaras kuasa 27 Mei ngabut 4 Jun munda. 10 buah jenis barangan terak warta diom pelaksanaan SHMMP. Skim tupan pendaras kuasa sebagai pika untuk kestabilan rego barangan sebetar musim perayaan Pesta Keamatan kopan diom ngempastian uni bekalan tak pasaran. Sampangan pelaksanaan skim KPDN Sabak pun boi muat tandawan tak dembuak pasaraya tak penampang. Pemeriksaan pun bertujuan untuk ngendak penutan anu boi benuat tak peringkat runcit kopan borong. Program Jungle Food Labs boleh peneluak sebagai produk anu bengen potensi langa untuk truk komersial tak peringkat antarabangsa. Program anu bai penekilo lekat dedangai tahun limpas tu meluak kekanan tradisi anu ban berasas sumber tahun. Timbalan Presiden KDCA Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan Mara inisiatif tu ngai jom meloro warisan kekanan tradisional tapi pan mekilo kasiat sumber tahun tak bangan masyarakat meluar. Sabak bengen ribuan spesies tumbuhan liar kopan herba anu bengen potensi terus bangun sebagai sumber kekanan alternatif kopan produk kesihatan. Kekanan tradisional dokon kok tu hau bengen potensi langa untuk truak pasar secara oyo lagi nutan penghasilan dedangai produk kekanan kopan petuasan tradisional. Beliau berucap ngerasmian Majlis Pelancaran Jungle Food Labs tak Lamin Tambunan tak KDCA Penampang. Unduk ngadau sampangan pesta kamatan gai kok sekadar pertandingan kecantikan sebalik ni ngeruo di kau platform dia mengemertabat warisan budaya kok pan merot lagi perpaduan rakyat. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam Mara penganjuran depan ngebuktian budaya tempatan tarus relevan nutan penglibatan generasi mura diom peragaan fashion seni kok pan kreativiti. Beliau berucap ngerasmian sodop unduk ngadau keamatan peringkat lat 2026 Tohongkod Kuisan KDCA Penampang. Teko somo ndo yang dipertuala to Puan Faridah Tusin, Datu Jo Hakim anupan pengurusi jawatan kuasa induk pesta keamatan peringkat lat 2026 pan. Nut meluak pengerguan tabangan penggiat seni kreatif anu meluak keunikan budaya Sabah lekat sentuhan moden kopan inovatif. Selain memelihara warisan budaya, inisiatif tupan muka peluang ekonomi kreatif untuk poyo lagi tak peringkat anu lagi langa.
1: Dirakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

50,000 peneruntuk oleh Perbadanan Baitul Malat Sabak PBNS untuk muat program ibadah korban sampangan sambutan Aidil Adha tahun tu. Di malam pengurus ini, Awang Syairin Awang Bakar, program anu mekebiak pituk kawasan Tupan Bengen tujuan untuk merak lagi pengayatan ibadah korban kopan merot semangat kebersemuan diombangan masyarakat. Alingnang dia mengempastian agian daging korban kulit benuanan tak bangan gulungan anu perlu. Lokasi tebiak terposok no tak sandakan paitan, tambunan, pitas, suok, nabawan, keningau, kopan tawau. Beliau marah bagias semasa maidan pemuanan daging korban tak kampung pituruk timbang tahun pitas. PBNS panut ngerakam pengerguan tak bangan jomu anu mayat kopan numbang zakat anu pan bertarusan dukung agensi tebiak dia menabangan melampung beban rakyat. Dikau spesimen temuan misteri anu bertemuan tak Taman Bukit Tawau tak 2014 terasah sebagai spesies bau. Tumbuhan anu nyoronon Ardisia condensiflora tu ngerua spesies endemik ta Sabak yang anu cuma tenemu tak Taman Bukit Tawau. Penemuan rasmi ya betul terbit diam jurnal taksonomi botani antarabangsa Phytotaxa 26 Mei limpas. Penemuan kopan pengesahan spesies bai benuat lek penyelidik Institut Biologi Tropika kopan pemuliharaan IBTP UMS Dr. Evelina Julius bersama kok Dr. Timothy M.A. Utrecht lekata Singapore Botanic Garden kopan IBTP UMS. Sementara Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor nipat tahun Sabak kakal jadi antara makmal elum anu paling bergo tak dunia. Dr. Evelina Panmara, penemuan jadi peringoton bahawa Borneo kakal lagi nagu ekospesies anu nyak lagi betul rekod oleh sains. Dia mempenik tahap keselamatan kopan berdarah hubungan antara polis kopan bangan masyarakat. Bagian pencegahan jenayah kopan keselamatan komuniti IPD Penampang muat program kepolisan komuniti anu berbenua tak KDCA Penampang. Sesi tandawan mesra kopan pementawan truk ketua lek ketua bagian ni ASP Jeffrey Jaidin diom pesikot tak bangan jomo teko kopan bangan jomo berdagang tak kawasan tebiak. Pihak polis panut ngendok kesempatan metuan jomo ramai untuk muat turun aplikasi volunteer smartphone patrol VSP. Pikak tupan dia mesanang bangan jomo awam muan abar antawa aduan secara tarus tak pihak polis. Polis Penampang penegas pensikotan proaktif kopan mesra rakyat akan tarus benuat lekat semasa ngabut semasa untuk kepastian keselamatan kopan ketenteraman awam sentioso terpeliro. Dela warga Indonesia anu penasuan labu endiam suang ta kampung Paka-Paka Kota Belud tenemuan ngemban. Mangsa Vincentius Saritukan 42 tahun tenemuan ta lokasi somo mangso benelapuran labu. Mait mangso benanan ta pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Ketua Komando Operasi LG Bakuk diom kenyataan imara mangso bertenemuan oleh unit pasukan penyelamat diam buek PPDA tak kelolomon wau meter. Sebagai penombol petukau aku tajuk-tajuk abar entah dua lagi. Perdana Menteri akan metarang isu hak pemuanan khas 40 pedatus Sabak. Lebih 200 orang pegawai KPDN Sabak mantau bekalan rego. Bagian abar sini bersunting Legend Romahin leka seksyen berita ewal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, pitu kam bekala siaran sama.
3: Menek-menek lagu.

Selamat nampang Law Pustakawan Malaysia. Selanga-langa pengerguan, kapan terima kasih ini ucap. Tak semimon pustakawan, tak catat dedikasi, komitmen, kapan usaha, dia merag ilmu pengetahuan, kapan ngebudayaan, amalan moso, dia masyarakat. Pustakawan enggai jo penjogo, kazana ilmu. Tapi pan jadi pemangkin, tak perkembangan pendidikan, kapan sumber maklumat anumuan kealapan untuk semimon. Terima kasih tak jasa kopan pengorbanan bi. Selamat Law Pustakawan Malaysia dekata RTM teman setia anda.

Dinakan. Terima kasih Dinakan kakak lagi bersama kau di Jazita siaran sama Alap Banah Demangi Kemuap tu. Kita buat nasib dah ingkau lagu Kiti Niat Pena Julur. Bepan aku lihat Dinakan Roy. Ini sampai ngantuk-ngantuk ni yang ngaget lagu eh. Nasib pen si yang tuturi kau. Jadi Aino kali ni lagu SD. Terima kasih ya. Lepas saya kita buat kakak lagi lagu lagu kita suruh Mazlan Minggo. Bepan aku ni lagu eh. Minggo tu dengan Mazlan niat teratiti. Tapi yang penting maung dong kem pinggo-pinggo. Dong kem pinggo-pinggo. Ngogoh kem tak kaya disi eh. Angkat kau Ihsan penampang Dinakan eh. Mau kita 30 ke 31 kita akan berkampung meh. Sebab kita bengen ian, kita bengen showcase tak terlumpu eh. Jadi dongkom dongkom pinggo-pinggo alap kong gogope lah kali ah nyaun nyogo lan-lan ingin lan-lan ngedak ngogope boleh pergi ramai-ramai lah ah. Okey lah esi dikit lah kong siti untuk bangan Dinakan semimon dembangi kemuap tu sian sampai teturi kemuap-kemuap tu dong noturi kemuap notu barat gainya alap amun turi kemuap lepas asar kok turi lo sokang songom alang-alang nuka motoi bage. Okey lah nyana aku cerita mana kita break sarus ningko lagu tu si bepen aku lagu lekata soro dino arwan tek tu ah. Lagu ni lagu sintak manis ini nanti boleh pernah bau no tu ko ah. Lagu sebelum tu lekata soro ya kemudian lepas saya buat ni pernah bau le dino jadi eno lagu ni sintak manis gelar ni ko yung boleh pernah aku le yung si lepas saya buat break lagi ko lagu lekata soro amrin duai akal sumbang nana ngono si jomo bemaku lagu akal sumbang ya. Ndak aku dah punca tak sempat kali lagi si go ndak enggak nasi ah enggak nasi orang ni Allah tak emnik dah punca tak sempat si tertulis ko jadi kita break kau doang buat lagu tindakan as tu tak siaran sama Allah panah.

0: Macam-macam urusan yang dia buat, dia tak diam, kita gagal. Kadang-kadang kita lupa mengucap terima kasih. So, utama ni tak jumpa-jumpa no kansang labangan kita.
1: Ada kata aku sama setak.
0: Nandri.
2: Thank you.
3: Gracias.
4: Selamat po.
5: Xie.
2: Syukran.
6: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
7: Walau yang penbahasa anu tunuturan, tapi yomo maksud yang semua yono terima kasih.
0: Walaupun tabangan anu bebenanane dikit yo, bersyukur no kok ucap terima kasih.

Terima kasih Dina kan Simon. Kakak lagi bersama kau di JZ demangi kumap tu tak torong-torong siaran no kita Dina kan. Nah, jadi kumap kita mun salah kesilap ti sebetul kita berseran. Kau pandong terkelipat di showcase Kamatan Sabah VFM. Anu betiru. Ah, un balik maung kau Dina kan. Jadi dong lebah bi peluang untuk teko sama-sama ngedayakan showcase Kamatan Sabah VFM. Tak terlumpuk Mei 2026 lo Sabtu tu tak ke DCA Penampang. Nimpon pukul 2 kumap kau makan teradayakan engkau persembahan artis-artis popular tempatan Sabah dokon kau Datuk Francis Lando, Ray Kimara, Abby Suhevi, Kopan Nicoletto Jimong. Kok lebih menarik lagi dengan Geng Bubut Sabah VFM akan unme Kopan mau dange-dange hadiah menarik untuk bangan pengunjung bertuah. Kapan boleh temu diri setemu kok bangan penyampai-penyampai radio Sabah VFM, Kopan Sabah FM yang akan bersiaran secara langsung lu kata studio mini tak terlumpuk. Kopan terlumpuk debangi buan me itu nimpon wow sensaung. Jadi setemu maung dinakan ame. Yan-yan pan, terima kasih dengan Dinakan Simimon. Tekono kita tak torong siaran demangi kemuap tu tak 29 Mei 2026. Bersemon kok 12 Julhijjah 1447 Hijrah lau Jumaat Dinakan. Bersemon kok kita lekat sini lagi jam telu ngabut no torong-torong siaran. Maku mampu menusah kok silap ti. Yan-yan pan, sentiasa jaga kesihatan, ngejaga diri selalu Dinakan. Lekat aku izi oleh Assalamualaikum. Semua lagi kita Dinakan. Mempusan siaran badan kukam dong buat lagu lekat Asrul Nasri Sulai. Nyak kok pelimpang kok pan Ruda Haji Sawang. Manuk-manuk lembu kuntasaran sama ala panah.

0: MyCard ngeko sekadar kad pengenalan. Sebalik ni ngeruo atag identiti sebagai rakyat Malaysia. MyCard mesanang dedangai urusan teposok no perbankan, kulit petuasan kesihatan ngabut no ngesah identiti diom setiap urusan rasmi. Enggai ejo kelebihan dibetiru ngelimpasan fungsi kedebangian kok pan dedangai inisiatif kok pan tabangan perintah benuanan makai MyCard. Ngejadian ni lagi lingau, selamat kok pan sanang tro akses. Insan pan bege amun MyCard bitrat kam niak kulit tro akses ian-ian urusan akan terkasau. Jadi lingau tukar bi MyCard bi sekiro nitrat rungai antawa bengen perubahan maklumat tak jabatan pendaftaran negara. Jogo bi MyCard bi palap-palap sebab endiam ni uni identiti kopan hak bi sebagai warga negara Malaysia.
1: Perundangan dengan bahasa tenturan tak dunia.
2: PN Pan, kinuman boleh terhati mesin pan yang bertutur.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amila San Balahat Sabah VFM Seran Bajau Hiling Sama. Palkala Mustahakab Balahat Kuhapiti. Perdana Menteri akan matalak soal hak pemuanan khas 40% Sabah. Lebih 200 pegawai KPDN Sabah nulutan stok harga. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan matalak pasal pagisunan antara pemerintah persekutuan maka pemerintah Sabah malau minggu hariki atau Sabtu terlumpuk hari bulan 5 itu. Pasodna semakan hak pemuanan khas 40% Sabah but nata maktub merempak janjian Malaysia sangpuk makasiam onom puk maka tulu atau ME onom tulu. Perdana Menteri Nibak Bai Painunan Solat Jumaat Ma Masjid Saidina Hamzah Ma Kuala Lumpur. Mahamis Setiausaha Agung Gabungan Rakyat Sabah GRS Datuk Armizan Muhammad Ali Bengahaka Pemerintah Persekutuan Magkainagon untuk Ama Bontol Katautoban Rasmi Pantakbiran Bai Rahulu. Pasod Namalan Jalan Semakan Pasal Hak Pemuanan Khas 40% Sabah. Kainogon eninan Pak Abai maka tobtoban Perdana Menteri yang iktirap hak Sabah ma pemuanan khas ina ani sabah tingga niat ma peruntukan merem perlembagaan persekutuan. Dua ratus empat puluh pegawai pengut kuasa maka pitumpuk maka dua pegawai pemantau harga pindah oleh gahek Kementerian Perdagangan Dalam Negeri maka kos sara hidup KPDN Sabah matagan strategik mas keliwut lahat okok maka tulutan katob-toban stok maka panulutan harga ayai. Hakamin pengarah KPDN Sabah Syahril Nizam Syahidin pemeriksaan nihinang ma pasal awam pasal tani maka matag pagbili-bilihan. Cara ina ani maka paminjari pengut kuasaan pinalanjal labi akahap maka rai-rai anta pagakalan ningak min puhun pamakai bang iai niat tajari embal anulut maka tatapan. Anak nak mara kayu ahli bulan dak kayu ngabut ni 20 maka 4 ahli bulan 5 pala baisi KPDN Sabah bina malan jalan pemeriksaan 7,620 kakak dayan masuk libut lahat. Hasil min pemeriksaan 40 kes tasulat maka heka kompaun ni 4,100 ringgit. Sementara HAI Syahril Nizam ngahaka KPDN malan jalan skim harga maksimum musim keramaian keamatan 2020 maka 6 kuat kuasa marumpu maka pitu hari bulan 5 ngabut ni 4 hari bulan 6 sinong. Nia sangpu maka ruwa ginis ayai ni bantu ma pemalan jalan HMMP na ani. Skiminan kuat kuasa selaku hali akok maka pat totogan harga ayai togol musim keramaian keamatan ruisa pangilangila katobtoban stok nama pasalan. Magsambat tak maka pemalan jalan skimina ani KPDN Sabah baina hinang pemantauan matag dakayo pasaraya ma penampang. Pemeriksaan ina ani mua tujuan pengandaan penulutan ia pinalanjal ma bahata kadai magdagang maka borong. Program Neonan Jungle Food Labs mampu pinandaan selaku ayai taga potensi hea kota pakilahan ni bahata antara bangsa. Program ni pakilahan sangai rakarangai tahun palabai inan mandaan kinakan tradisi ningak min hasil talun. Timbalan Presiden KDCA Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan ngahaka Hali ina ningge kahal mahilala warisan kinakan tradisional gomru maka pakilahan hasiat hasil mintalun tuju masyarakat luasan. Sabah taga ibuan ginis herba ningak mintalun ia taga potensi nipajari hasil kinakan pagpinean risab ayai kesehatan. Kinakan tradisional butna tuhau taga potensi hea ni pabilihan min penghasilan inda ginis ayai kinakan maka pagtambal tradisional. Palihiling maparasmian na mayroon pamalanjalan Jungle Food Labs malamin tambunan ma KDCA Panampang. Undok nga daw magsambat tak makakaramayan kaamatan ge kahal pagtandingan kalanuan sa balik na menjadi mata gemengket mahal tapat warisan budaya rusap pamahogpot pagtokupan rakyat. Timbalan Ketua Mantiri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam ngahaka hinanginan makabuktian budaya mareum lahat nui pata mina pameaan banan anak muda mareum pamandaan pesen sini maka kreativiti. Beliau hiling ma parasmian sodop undok ngadau keamatan peringkat negeri tahun 2020 makonom ma hongkot kesaan KDCA Penampang. Ni atakah handa yang dipertuan negeri toh Puan Farida Tusin. Datuk Joachim Yerusab pengurusi jawatan kuasa induk pesta keamatan peringkat negeri 2026 Ruisab akhir magsarang sukul 7 panggiat seni kreatif. Ia mandaan budaya Sabah pabida-bida mina kreativiti moden maka inovatif. Sedimin mahilala warisan budaya hali ina ni maka buka peluang ekonomi kreatif ako osong paluha ni bahata lawi min riataan.
1: Dan akan hinawiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

RM50 ni sedia peruntukan hak perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah PBNS pemelanjalan program ibadah kurban magsambat tak maka sampangan Aidil Adha tahun iti. Timbalan pengurusi na Awang Syairin na Awang Bakar ngahaka program yang ibiak hak pituk kawasan inan mua tujuan melabungan lagi pemeaan ma ibadah kurban maka pemahog pot sumangat maguyun-uyun bapak dan masyarakat. Sedimin nangilangilah bahagi daging kurban tasongan tujubanan na amarullo. Matag makabeak ni bahagi-bahagian pasod na masandakan, paitan, tambunan, pitas, sook, nabawan, keningau, maka tawau. Beliau nga kebetahak hinabu mairan penerahaan daging kurban makampung pituru timbang tahun, pitas. PBNS Erwisab hea magsarang suku tujuh pamayat maka magjakat hingga misai harokan anokong agensi ina ani Mariam Anabang melampungan susara ayat. Dagini sepoon ganjil ia tabak ma taman Bukit Tawau ma tahun 2010 makam patniakuan selaku ginisan poon bahau. Pon mato mo inan nionan Ardisia condensiflora ya ginisan endemik mas Sabah anu hal ania ma tabak ma taman Bukit Tawau pakabakan rasmina ani pinaluas meriam jurnal taksonomi botani antara bangsa saitoksa 26 hari bulan 5 palabai si. Pakabakan maka pengakuan ginisan ina anini hinang he penalidik Institut Biologi Tropika maka pemuliharaan IBTP UMS Dr. Evelina Julius magbeak maka Dr. Timothy M.A. Adridge Min Singapura Botanic Gardens maka IBTP UMS. Sementara he naib chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur Anipat Talun Sabah natas menjari antara makmal hidup ia paling halgaan marunia. Dr. Evelina Ruisab ngahaka pakabakan ina ani menjari gindan bahawa Borneo masih aheka nagu gidisan keluman ia halam lagi baita sulat he science. Ako maka pasongan keselamatan Ruisab maka pahogpot hubungan antara polis maka masyarakat bahagian pencegahan jenayah maka keselamatan komuniti IPD Penampang malanjalan program kepolisan komuniti maka DCA Penampang. Saya simak masra maka panulutan magnakura maka tua bahagian na ESP Jeffrey Jaidin ako maka tipian barana amag takahan Ruisab barana amag ragang-ragang malikoman kawasaan ina ani. Polis Ruisab pasau-sau tak manduan barana a nagu aplikasi neonan volunteer smartphone patrol VSP. Hal ini nako maka pasan nang barana a matuaan maklumat atau magpuhun tujuh polis. Polis Penampang matotos bahwa cara bagsik maka masra rakyat akan nui pinakan sang min sakawa waktu ako maka kila-kila keselamatan Ruisab keamanan mandusia sidaru tajaga. Pemupu Sabal pernah sampai pabalik habal mustahak si. Perdana Menteri matalak balikan ku Perdana Menteri akan matalak soal hak pemuanan khas 4400 Sabah. Labi 200 pegawai KPDN Sabah nulutan stok harga. Betul nak belahat kopi tiga banyak seduhan mensyosan berita ehwal semasa terjemahan abai hinangku kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Katauan bika. Maikad, ngekahal identiti kad biasa. Sabalikna, ianagindan identiti tam selaku rakyat Malaysia. Maikad, makapasan nang inda ginis palkala pasod na urusan bank, urusan angulian kesehatan, ngabut nani urusan pengakuan identiti mariom sakawa urusan rasmi. Ngekahal hee saja, kalabihan na butina ani, palapay na min urusan parangal lawan. Maka ako ruisab takonan bi, indaginis hali ruisab bantuan min parinta anoy ru pinasod min maikad. Abutan urusan jari lawi pasut, salamat maka sanang ni akses. Sago, bang iay maikad bi takaat atawa embal tapasa, kami menurusan akan natanggalan. Jari, rai-raian, tukalan bi, maikad bi, bangiye takaat, alungai, atawa aniat magbaluwa maalumat ma Jabatan Pendataran Negara. Ayadan bi pahap-hap maikad bi, sabab niat maremna nitahu identiti maka haktam selaku warga negara Malaysia.
1: Togol bi amat kale,
2: kalogan kami.
1: Rakan magsumua makale
2: Sabah
1: BFM
2: siaran healing sama
1: Mbak Nasa.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi wa barik wasallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta ada lagi di bahasa sanak dan akan ma'am-ma'am rupain kamu kakala seran healing sama sini anak kami aku maka piti julia jumlah insyaAllah akan kita magam balui segpi dengan but biasa na. Jadi sebelum gambaran sanakan lumangan ni keramaian lagi-lagi na keramaian keamatan hinabuna na betina ani ahi kena magpun maka edisi anda tak lebih rauru cuaca untuk maka piti ngabut ni kasangoman ni kepahaluan. Jadi bangi malawitin ndakku keadaan hunus magletek marakarangai paglahatan nak min kakuhapan itu sengabut nikah sangomaninan maka ni kapahaluan na isab akan nani ak tajari ulan marambila subuh. Jadi air pain ni hatul pahap-hap gara mengisian waktu sutima minggu hari ki maka minggu ahi ya magsamba tak maka karamayan keamatan itu korupain sanang maka mbalnya ai maka tanggalang.

0: hinionan kasalamatan kinakan. Ina ani yana kinakan labi lisin mbal takaat he ay kalimisan hinabunisan diahan di wala makanitago sabab kinakan yana asas tuju kasihatan tam. Hari keselamatan makanan sedunia masa kawak pitu halibulan onnom ama entoman akan tanggung jawab tam angila-ngila keselamatan kinakan sidaru tajalmi. Supaya pinikilan labi rahulu kalisinan kinakan sakahawa allau minsan rumi hingga pangaan bi kinakanina ani.
1: Pakalehon bi kami
2: sababi FM siaran healing sama
1: nagdalisag onom ngabut lisag pito kohap
3: ambangasa.
0: Ketahuan bika po sebatik marim daerah Tawau sebenal na magsapali po ina animaka negara Indonesia. Mintada meminjarian po ina ani pabida-bida. Nggak kahal cara kaluman manusia na gomru min soal keadaan alam na ia ama paglakat po inan 72 negara. A Malaysia patan na mapo sebatikinan hekana labi 20,000 puhu ya patanna masangpu makarua kampung.
4: Magsukul sababa makale siaran Bajau Hilingsang.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Magsuko sa pabamakale siaran Bajau Hiling Sama.
1: Alhamdulillah. Selamat anabu. Anengkian sulat tak mengharap ni pada serakan marabila pantai barat itu. Maka bangai kami tadang agak pasod isya waktu isya sangam itu masih lagi lisag pitu empat bu makarua. Erwar yang segenom tu lupa makan nom minit pasod ni tu lumpuk maka pitut na serakan. Alhamdulillah jariah rupa yang serakan bangi akan pohon saya hon saya pa tuju ni pag mairanan ataupun angan da ai ai rupa en karamayan pa isbat isbat serakan na pa ya daya da da makalanduan magitaw itaw baju pinakai panampangan mairan kabudayaan bangi angka bang iya akan pohon saya hon saya pa tuju ni pag mairanan isbat ni ingat tapi ona lalai da pos-pos dijaga keselamatan.

menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

Batera sesedakan nongkap maglami lami min siarung syiramu kita rilisagan 44 minit kohap. Baju baha unung pakai ni mairanda baju warisan sini kabudayaan. Sungkap ngandak-ngandak karamayan unduk ngadau matag hongkot kesaan. Jadi pahalu sarakan akan apa inut na karamayan ni indaginis pengungka ni indaginis mairan ni sediahan untuk badan sarakan hingga kamatakan ni hongkot kesaan anak nak min awal subuh lisa gasang pu marai ni anak persembahan. Antara nai persembahan Johan konsert KDC ISEP International Student Cultural Exchange Program. Persembahan Johan pertandingan Manangon ataupun magsuli-suli iskuran da peringkat Hat Sabah. Persembahan Min Johan pertandingan Sugandoy Dazanak. Persembahan tarian tradisi Min Luma-Luma tradisi antara nai Luma Tambunan, Luma Ranau, Luma Kota Belud, maka Luma Keningau.

0: Minsi Mati na Diyo Kimwa kita na sa gunong patpo. Makasih ang matongtong masa na sab kita sarakan na pagsulisuan tahal hongkon malisag pito na sulisulita. Jari rupin na kananusul silang hiling umurot. Jari rupin, habang iya kang honsay-honsay ni KDCA, payadayad kang masanakan. Da makalando, lajo mo kandaraan, ay kandaraan ni buwa. Payadayad, da butan magmula. Airupain ni kila-kila keselamatan pinara ni pikir lebih dahulu keselamatan boh mikil palkala-palkala sadi nauzubillah patana aja padembalnya ai makatana ni kaam. Jadi bahanku pasan-pasan sukan tradisi untuk kaam maka lambihan kina balumin ki Hasan Risa penansang barumin sabak suara sotoras maka lobo insyaallah dapat ai pamali tah umur magbak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadi
1: minta masuhul maka magkaginisan budaya warisan sabarusab tamasuhul maka magkaginisan sukan tradisi. Lima antara sukan tradisi nan ianani kaminatan maka empat min palkala inaani sida pinaung ka hinabu karamayan kaamatan. Kaldang sebutan sukan inan magbidda amea daerah. Lumangan amakai tuklag yani hinang min putum. Cara inaani yani pakai hal aa makarahulu hinabu palikuat min parit suang maka kawasaan magleksak. Maglastik. Bay makarahulu ni pakai hinabu magsaggau satua lagi-lagi na manuk-manuk. Hella lubid. Sukan yani kaminatan he ahe kamandusia masabah batina ani rusab ni pagatuan maparingkat antara bangsa. Anumpit. Panon makasukan murut bay makarahu yana sanjata magsaggau satua maka hinabu magperang. Sipa manggis. Panon makasuku bajau maka dusun tindal madaera kota Belud. Biasana pinaungka hinabu mairan karamayan butna mamairan pagkawinan. Kinila maka pinahilala sukan tradisita.

0: Kansan Rarandom Amta Bi Malaysia Madani Tanau Sabah BFM Kasaluran Rakumurut Pasukon Ku I Silvia Majus Tanau Tanau Matang. Perdana Menteri Kulimanin Memparati Tojo Ralonggom Panganian Raapat Ngopor Piatus Sabah. Selan 200 tinggal naik KPDN Sabah Magilong-gilong Ralutu Am Logo. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Kulimanin Memparati Tojo Ranan Sunuran Do Parintah Pasir Simpungan Am Parintah Sabah Ra Oro Konomti Kata Lungopor Aribulan. Gitu anak kasimpung nangiman saan saguli Ra Longgom Panganian Apat Ngopor Piatus Ra Sabah Koson Ondo Nakabatik Ra Lompa Bantuan Malaysia 1700 Onom Ngoporam Talu ME Onom Ngoporam Talu. Perdana Menteri Tinum Rumah Patanau nalupus sambayang oro kalimo gyura Masjid Sayyidina Hamzah sor rapusor pamagunan. Oro kapatra babaguti membebatik matang gabungan rakyat Sabah GRS Datu Armizan Muhammad Ali Mindagu Parintah Pasir Simpungan Mirotojo Menojo Rabal Ginuang Rukatingganayan Ragalingi. Gitu anak kasimpung mangimansa saguli ralonggom panganian apat ngopor piatus ra Sabah. Pirot ragetnya na timpok rabal guangon ru Perdana Menteri ondo nangio ralonggom rusaba rapanganian rakinio koson ondo nakabatik ralom pelembagaan persekutuan. 204 tinggalai penguat kuasa am tulungoperam 2 tinggalai pemantau harga pinaimbor ro Kementerian Pantalanan ralom pagun am kos sara hidup KPDN Sabah ra intok tinimpok ratitikop Sabah Kosan magirong-girong rabal rulutu am gagaya ralogo ruku kuliamos. Ralombala ramampatanau tinggane mayo KPDN Sabah Syaril Nizam Sahidin pemarisan binal gura pasar nasuangan. Pasar tani am pusor mambali-bali. Maraginio penguat kuasaan mabuli balon tojo am timbalos mataki mabuli alapon rabuong rumah kapakuan. Amun makarampot mokondo ondo kalo gumagaya ra aturan rulogo. Tinumanin pun rakasa aribulan sila kesa suku raka dongo peramapat aribulan sila raka limoti. KPDN Sabah namarisa suang talunga ribu, anam ngatus dongo perkadai pengindapuan ratitiko pagun. Ampos namarisan suang apat ngepor kes penabatik, rasuang rokompaun apat ngaribu siam ngatus ngeringgit. Lini waragili Isyaril Nizam Mindagu KPDN nambar raskim harga maksimum musim perayaan SHMMP Pesta Kamatan 2026 Intora Kadongo Peram Tulu Aribulan Sila Kalimoti Sukura Kapat Aribulan Sila Konom Ramatongti Moporam Duo Kukriamos Pinabatik Ralom SHMMP Raginyo Skim Ragitya Binal Kosondaralan Magalung Ralogor Kukriamos Buero Bunsa Kamatan Amangaru Ralutu Rayus Mesuang Sor Rapasaran Patra pangatangan da skim Ragitio KPDN Sabah Minoi pagilong-gilong rarondok pasar raya rapinampang. Namarisan Ragitio maka kuayan magilong ragagaya sor rakade runcit amborong. Program Jungle Food Labs mabuli poligon kosana produk Monsai Tojo kulawan ra komersial ra tayar sampah magunan. Inatangan Ragitio ndok pinauli kukulang ngambilor ra nakasail mampauli ra akanon intor ra kataunan. Kumarua Presiden KDCA Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan Amindagu Bal Regitio Selak Kayuk Magalung Rakanan Tradisional Kanyak Mempaulik Ragon Seru Akanon Intor Raka Tahunan Ra Mamakun Nisar Sabah Mekondor Ribuan Spesies Tutu Katahunan Am Tatapis Ondok Mabuli Saukon Rapun Ruakanon Ambalon Rap Produk Kaligagan Akanon tradisi kosenda tuhau, monsai tojo talanon sor rapasaran mayar pembalan renasalin produk akanon am tatapis. Yang midagu ragitio patna patalimpun rasmi ra Jungle Food Labs igiura lamin tambunan KDCA Pinampang. Unduk ngadau patra bunsa kamatan selakai kemagilong raka taluran. Kamasauk ra intok mangkayang ratungkus kaulayan amangikang rapasis nanganan rumah magun. Kumaro tinggalai Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Mindagu, pangatangan da bun sakti, nampak itu rakau layan galama rayus min sawat, ngara kalabitan du sukar baku ralong fashion seni am tuyu. Yang Mindagu ragitio patna patalimpun rasmi rasodop untuk ngadau kamatan peringkat negeri 2026 gyura hongkot kaisan KDCA Pinampang. Miniasang am andu yang dipertua pagun Tofuan Farida Tusin. Datu Joakim mendonyak tinggana jawatan kuasa induk Bunsa Kamatan TR Pagun 2002 Poramonom nyak napa syukur paring kuanangan da penggiat seni kreatif ondo nampau de Gragon Seru Kalayan Saba Rio Tinalimbaguan Ramon Setojo. Soe magalung ratungku Seru Kalayan barak ragita manguka berakaluagan ekonomi kreatif Sumingkot.
1: Tanaw-tanaw ragitio pinasalula intora Saba BFM kasalulan ragurumurut.
0: Suang di mengopor ngaribu ngaringgi tindakan da perbadanan Baitumal Negeri Saba PBNS kosong mengatang ra program ibadah korban patra pangetakan da Aidil Adha Bilor ragitio. Kumaru tinganaino awang syairin awang bakar nambala ina tangan ragitio nampala bitra tulu intok maka kuayan memparamai poyo rakaratian ra ibadah korban amangirot pera antak ruguang mas simpung rumah magun rati. Suai mangaru rater rukual korban maka suku rai londok mempogogot ra indangan intok nakalabit nakasimpung sandakan paitan tambunan pitas suk nabawan keningau am tawau. Ya mindagu rakitio patra sasai napas sukuan rakual korban gero kampung pituru timbang tahun pitas. PBNS nyak nampas suku raparing kuanangan rai londok nambayar am penyumbang zakat ondo rais manungka rajensi rakinio mempakaman rakapaganan ru mamakun. Rondo tutup misteri ondok natum gyora taman Bukit Tawau Rabilor 2000 mopara mapat inio kosona spesies bagu. Tutu ini galanan da adisia kondisi flora rakinio yakinio tutu endemik rasaba ondok natum ayuk gyu matum ayuk gyora taman Bukit Tawau. Natuman rasmi ragitio pinabatik dalam jurnal taksonomi botani antarabangsa phytotaxa ra karungo param onom aribulan sila ra kalimoti. Natuman amnangyawan datutu raginio binal rupa nyeledik Institut Biologi Tropika dan Pemuliharan IBTP UMS Dr. Evelina Julius nababaya ri Dr. Timothy M.A. Uterich intara Singapore Botanic Gardens IBTP UMS. Liliwara gili kumaro Chancellor UMS Profesor Datu Dr. Kasim Mansur nama guang raka taunan Saban mantirayun masau keramak mal hidup ondo melogoto jora tanakti. Dr. Evelina Bagu Mindagu natuman ratutu ragitio tatandu ampangkaran rabornyo lakat tinuan rumah suang tutu ondo kalopio narekot ru sains. Koson mapain dua rabal kamian amangirot rapabukatan ru polis amnyak mamagun bagian pencegahan jenaya dan keselamatan community IPD Pinampang nangatang ra program kepolisian community ondo binal kira kerisi Pinampang. Bal magilong-gilong tininganai ru tingganaino ESP Jeffrey Jairin koson minggar rana suangan amangindapu sur rariliut raginio. Balaru polis nyak sinumimbat nambilin ra uluna suangan mapa download la aplikasi Volunteer Smartphone Patrol VSP. Kita kosan mapa kaluai rama magun mengatur bala kapambuong rayus rabala ru barabala ru polis. Polis Pinampang nyak nambala imbuar minggar ama sambar rama magun rayus satangon. Kosan mengaruh rakamian amkan sean ru mamagun masalok malungan. Ungkuyan warga Indonesia ondo ini topot nakatapung rasungoi gira kampung pakak-pakak Kota Blut natum anairuan rapenawo. Ungkuyan ragili e bensisius sare tukan apat ngoperam duo ngambilor natum ra intok iyo pinabala nakatapung. Bangkai nalitinakan da bala rupulis koson timbalos rasumuno. Tingganai komando operasi LG Bakuk ralombala ramapatanaw na nabit ungkuyan ragili natum ru penyelamat dalam air PPDA Sor Ralandom Balu Ngamita. Pupus ketis sagulik tanau-tanau matang. Perdana Menteri Kudemanin Mamparati Tojo ralonggom penganian dapat ngompor piatus Sabah. Naselan dongatus tingganai KPDN Sabah maginong-girong ralutu am logo. Ginene po pusro tanaw, tinandari Jenora Mahin intersection tanaw ehwa semasa, tabi Malaysia Madani am kansayan rarandom.

0: Sumuko bulan kalimo, Sabah amparamay ra oro kaamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apas silulum rita kagawi. Ika ahuntob ra aun pono agama ambansa, ita kalumulur am amparamay, apakapirot ra pan siluluman am pahahansayan. Ramayo taka, oro kaamatan 2026 onom, rakusim amis, papaintalangan ra kaulayan am nan salinut akanun tradisi. Oro kaamatan, apakah pirot rapan siluluman amparamay rapahan saya.
1: Kaan sayan oro kaamatan tahun 2026. Intorakon idenele bin Daud randawi tavantang kaamatan peringkat negeri 2026. Sabah VFM kasalulaan rahumurut. On soy.

Perkenangan popkait kau rimbai bunsa kamatan hartini oro napangananan tam intara kuaya ru kampung liu namun rai natangan pangkirangan dari rimbai taka orondom raitio jadi akan sayan maparamai mangianta kra bunsa napangananan tam bunsa kamatan 2000 dongo paramonom intara mondra sabab FM kasaruan ara kurumurut perkenangan ngai popkait kau nampili ra kasaruan ra kurumurut rondom ra kitio Aro kalimo kadungo param sia mari bulan sila kalimo 2000 dongo param onom. Jadi kalau bagu matutunan maka suku takano ra pompor pangentakan taga ora bunsa kamatan tim mekondo talungoro pepukat kau maruno mekondo ondo maneruk keborok guang ya. Intornya ra boy san sila ti na parameta kau nangen tak taga ora bunsa kerakamatan ya. Maruno mekondo ramyun ondo rakinoti masaga mongai ilong ra karamayan pemupusan aru pengentakan tegara bunsa kamatan gora hongkot kaisan pinampang jadi pagi lain pabukat kau karan tojo ya rumah mai tojo kalau membal rapalisondo mapartong raka paganan ra inanta kau galama ya jadi rondo meragete ralom kasalon ragu rumurut mekondo inatangan koson ra taskira ndo merongong min rajam katulu apat ngoperam limo ngaminin malupusanyo koson ra maparamai pira pengentakan tega ora bunsa kamatan bilor 2000 dongo para monomti mokondo sketsa kamatan ondo pasalan mai rajam ka balu rama kuno malupusanya mangkiro tega ora rimbai kamatan jadi sesera mendo masaga pasuku rabilin mabule pasuku rabilin pepkat kau liwat tega para mai mangentak ra bunsa kamatan talungorok bagu ama mempustakan ora pengentakan tega ora bunsa kamatan ti jadi rimbain tari Jeffrey Din Sunggau alikot kau andule sunon dorimbain tari Suzianti imi sanggilan masapoi oro mayong.

0: suai intorsino nan salinut kolayan, sabah ponosina suang sukan tradisi. Limu intorsukan tradisi nasungkai, apatin terahino asalo kesau kerpahilian kepadnu oru kamatan. Rampanau, panabitan basukan hitu ikana hondo rekawi nu daerah. Ilo ondo maya rasukan hitu, mako mahunar tambalang pinunggul. Rapahuli, rampanau, rondo kaulayan hunanu sangulun hino, ansail ra intok wayan sinusumoy am alutak. Ampalasite, rapahuli sukan hitu rondo aktiviti ahing kiyum. Yohino, ampalasite kerasusui. Abunduk rekalan, sukan hitu sukan nasihan bonsoy nunaswangan resaba. Sukan hitu pono nasau krapahilian sukura peringkat antara bangsa. Ansapo, sukan hitu natandul bonsoy intera ulun murut. Sapuk rondo kuliamos huna nahingkium amuwe pantabu. Sepak manggis, sukan hitu natandul intera ulun pajau am dusun tindal ra daerah kota Belut. Nolayan no sukan hitu kiaton repat nukaramayan kono pahuatan. Kaulihi am ingai sukan tradisi taka.
1: Nang salinutilian kaulayan am akanon tradisi, itu apat akanon natandul kasihaan kapio nu ulun sapa. Hinava, akanon tradisi nu ulun kadasan dusun, pait amata ondok sinangan raparas, layo, bawang alia, limau pinasan am usi. Inau, binal intara natok nu lumbio kapam natok nu iloy am sumuin ra sumoy alasu. Inau abuli tolonon rayus am asalo akanon kanain raro am atatalaya kanon pat asisimpo. Tamba nu bambangan akanon kasihan kapyo nu nasuangan rasapa suai intara tambain bambangan pono atatalay sangin rakana at sakon. Tuhau, owong nu pono owong nu pisasang am kasihan nyak pono nu nasuangan. Asalok mandra ulam am tambain. Raraino, tuhau nasokra akanon talanon ra

Dulu terlalu ngepor ngaminit bab gaet gao jadi patra pengetakan ra bunsa kamatan gira hongkot kaisan kai nambal ra showcase kamatan Sabah BFM 2000 dongo pramal onom gira pentas terbuka studio mini RTM Sabah kedisi pinampang ya ra susuap no kata lu ngepor hari bulan tumalipun jam karuo ra mamaiti ya jadi akan emang kemai termin pepukat kau matong ra sulap kapam butru RTM ra kondo kukula artis sendok kulimanin marimbai patrenyo kuson maparamai para bunsa kamatan mabuli kanyak lumigo mabiar silo ya kuseni Datu Francis Landong Reki Mara Ebi Suhebi Abir amnyaki Nicolette atau Jimo ya makondo nyak suara showcase di makondo nyak geng bubut Sabah BFM kau mabuli sumimpung ra ina tangan nondobalan kapam activity kapam game nondobalan nilo ra makondo nyayuk ke tangguang untuk takin nilo ya jadi aku nyak mau beli tumum ra DJ DJ ru Sabah BFM am Sabah FM jadi mungkin meta keramian menambului ra studio mini RTM Sabah gara pentas terbuka ra susuabno kata lu ngopor ribulan tumanipun na jam karu orang mamaiti showcase kamatan Sabah BFM ya berkat kau. Terima kasih justani linggam nyak sabilus James now kadang nanantau.

0: Sumuko Bulan Kalim, Sabah Amparamay Ra Oro Kaamatan, Oro Mayo Warisan Kaulayan, Ondo Apas Silulum Rita Kagawi, Ika Ahuntob Ra Aun Pono Agama Ambansa, Ita Kalumulur Am Amparamay, Apakapiro Tra Pan Siluluman Am Pahahan Sayan. Ramayo Taka, Oro Kaamatan 2020 Onom, Rakusim Amis, Papaintalangan Ra Kaulayan Am Nan Salinut Akanun Tradisi. Oro Kaamatan, Apakapiro Tra Pan Siluluman, Amparamay Ra Pahan Sayan.
1: Menara Sinurambi, niak mauligan ratambunan viewpoint gira kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo intok Panambuluyan Rasaba.
2: Bakul Wakit,
1: rondo bakul tradisional Rubulu Kadazan Dusun, pinili kesonarareka bentuk rumenara ragitio, ondo binal talu ngatampas, binal intorabasi am cinat arabatik Rubulu. Tutu ondo masuang tinemu giura libung Tambunan. Rasawat moparam 4 ngameter, Menara Sinurambi mampakito rakan dayan ro libung Tambunan, magimpal rabuju kinabalu bulintok rasuswafti, kapuam patrabal ro gaun monsoy, kandayan rumato oro tumolop, amsiov roangin intora paka kroka.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

0: Tazkira. Pasukuan ri Imam Abdul Karim Ampakot Al-Hafiz intara kaupisan hal ehwal agama Islam negeri Sabah Jahin Senabawan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasaruhu ila yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan sayan ramuyun siung nupahaka-pahaka ininya nu Allah asih awang hivit ramuyun nang kininyo ravala-vala nu Allah pasal nu surah-surah rendalom nu Al-Quran yohino surah as-sajadah. Surah itu pahakaka surah ke-32 rendalom nu Al-Quran tinunan ramakah surah itu sino 30 ayat. Surah itu surah kasihan nu Nabi Muhammad. Surah itu asalok bacain no rarakat kasa sembayang subuh raoro jumat. Pahaka-pahaka muslimin am muslimat Rasulullah asiha ambaca rasurah itu sebab ancerita lakau nu kaayahan nu ulun itu kula-kula ayat nu surah itu alladzi ahsana kulla syai'in khalaqo wa bada'a khalqal insani min tin summa ja'ala naslahu min sulalatin mimma immahin summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ratino ulun-ulun binal intoratana layusno walokno keturunan ulun intor air mani sampuyono wahu roh nu ulun takino wahu talingo mato amhuang hino bersyukur akau intor ayat itu pahakaka nakito takano kita kakawi winal intoratana hino ngaramatoi logongon ratana suai porahino pahakaka surah itu apa huang ritaka hino amik ika mayo huang taka rakaan sayan nu inan ulos taka kawi hino intara Allah. Pahakaka kawi muslimin am muslimat ininganu Allah itu payakan sayan nu surah itu ya hino pat ambaca ayat 15 surah itu sinusub nu Allah itaka sujud sajada sujud itu pahakaka kono pora kapihan nu inan taka apa ko onsoi ra jantung taka rais kono am otok taka hino amonsoi pakuan taka ampa huang kaan sayan nu surah itu pahakaka sindungin nu Allah rat atupana kalatan raka ayahan taka ratana timbalutu rahunu sayidina Jabir radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ika ambolong nu ika po ambaca haling rasulullah as-sajadah am surah al-mulk. Pahaka-pahaka kakawi itu poyo kelebihan sob kono am kaansayan nu surah itu yo hino apa kuatra iman taka kono pa akarati takara lako nu cerita nu surah itu insyaallah kekuatan nu Allah iman taka hino yo am akain tawai takara atupana kodaan nu syaitan angivit amal rakina valo alat randalom nu ayat 15 surah itu innama yu'minu bi ayatil ladzina idza zukkiru biha kharru sujjada wasabbahu bihamdi rabbihim wahum la yastakbirun. Ratino sesungguhno am sotopotno ulun-ulun kapio-pio beriman ra ayat-ayat tinakan mai asiha ilur maliwi am rila no bertasbih am mujira Tuhan rilo am ikah asumbung ilo mintawai ilo ra intok ambolong berdoa ilo angkala am alansan ilo takin rezeki infak ilo rezeki alap nilo intor ayat tina pahakaka saumi tanda ulun angin topot ravala nu Allah ya hino bersujud am bersyukur Allah am baca amakarati rarati nu surah itu apa sauk ritakara ulun-ulun onsoi kono akapulanu ra akalap ra kapahanan nu kaayahan am sumauk ra ulun-ulun pamaaf. Pahaka-pahaka muslimin am muslimat surah itu asuang apaliman ritaka rakono kaansayan maya ravala nu Allah am kalaatan ika maya ravala nu Allah alansan nau itaka kawik akaya raulun-ulun mintopot ravala nu Allah am akonsop rakawi rasurga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekira binal ari harangan ngandai i Hendria Niklon amalat min korong saguli minggu ramatong te.
1: Kebawa duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung Sultan Ibrahim Ibni Al-Mahrum Sultan Iskandar Inanakra Karongoparam 2000 Silaku Moparam Sa 1700 Limongoparam Balu Gura Balai Paki Babasan Sultan Amina Johor Bahru Baginda Tinu Malimpun Sinumikul Gura Taman Didikan Kanak-kanak Tunku Ampuan Mariam Johor Bahru Nalupus Ragiri Gura Sikulan Temenggung Abdurrahman I Johor Bahru Rayusno Baginda Nanunggul Rasikul Gura Trinity Grammar School Sydney Australia Rabilo 1900 Lengoparam Balu Suku 1900 Tulungopor Liliwa Sikul Menengano Gura English College Kapam Maktab Sultan Abu Bakar Rabilo 1900 Tulungoparam Sa Suku 1900 Tulungoparam Limo Baginda Anyak Nangapura Panggilan Ugama Gura Sikulan Ugama Air Molek Johor Bahru Baginda Napatalimpun Rapantulan Ketentraan Gura Pusat Latihan Tentera Darat Pulada Gura Kota Tinggi Kosana Pelatun Komando Nalupus Ragili Pantulan Ketentraan Pegawai Muda Gura Fort Bening Georgia Amerika Syarikat Ampatulan Ebon Am Ranger Ra Pegawai Infantri Baginda Namparayus Rapantulan American Special Forces Am Pathfinder Am Nambal Ramo Param Siam Tindak Payung Terjun Riopalu Intara Tindak Tribunal Sor Rarendom Baginda Ditauliah Rasayap Am Inio Kosana Sangulun Komando Labi Memanggo Baginda Nyak Ditauliah Kosana Anggota SIL Yakinyo Tim Has Sojer Lantur Rat Am Udara Amerika Syarikat Am Nyak Ditauliah Kosana Ahli Kehormat Komando Pasukan Khusus Kopassus Indonesia Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Niak Miniki Gila Rajur Terbang Helikopter Nabayara TUDM Am Ditauliah Sayap Ra Karongoparam Onom Aribulan Silakapat 1900 Palungoparam Ruo Baginda Niak Minaya Ra Pantulan Sojorat Gera Pangkalan TLDM Lumut Perak Kosan Ra Tampasan Sumakra Sangulun Raja Baginda Nanunggul Rasikul Gera Fletcher School of Law Am Diplomasi Gera Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat Am Nangai Rapatuluan Southeast Asian Strategic Studies Am International Law of the Seas Baginda Nakairi Nangandoi Gera Upis Membabatik Parintah Johor Upis Perbandaharaan Kopisan Perancang Bandar Am Desa Kopisan Ketahunan Am Kopisan Pakutanaman Baginda Sinau Kretunku Makota Johor Raka Talu Aribulan Silaka Tulu 1900 Balungu Peremsa Rio Kalopena Nangandu Riduli Yang Maha Mulia Raja Zarit Sofia Binti Al-Mahrum Sultan Idris Shah Raka Rungu Peram 2000 Silaka Siam 1900 Balungu Peram Ruo Baginda Mansawo Mekono Lima Ngaulun Putra Am Sang

0: Sumuko bulan kalimo, Sabah amparamay ra oro kaamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apas silulum rita kagawi. Ika ahuntob ra aun pono agama ambansa, itakalumulur am amparamay, apakapirot ra pansiluluman am pahahansayan. Ramayo taka, oro kaamatan 2024 onom, rakusim amis, papain talangan ra kaulayan am nan salinut akanun tradisi. Oro kaamatan, apakapirot ra pansiluluman, amparamay rapahan saya.
1: Aka pandai kaki. Oro alasu amapua raraino tu, yohino angiwit rapangimunan nufasa El Nino ra alasu bonsoi rajinangka sumuku tetangga nubulan ka onom itu. Rapasingkot poyo rarisiko tampio jerobu ama paulut rataunan nusungoi. Ang kukula poyo au makalapi nukapiahan taka yohino apasi alaus asusa fokus ama pasi ambu. Kukula babala buli talinggapuan taka kurangin ambal reaktiviti ralusar am konopo akau ambal reaktiviti ralusar balin miun livos nora jam kaapat rakamayon. Kasuangon anginum rasungoy ansak kurangin pampahunaan rasungoy. Paipan sikit au kau, tukir amarisa rasungoy ang minyak atarong nuvavayaan mo yun.

Yos kesa kamatan binal ri Hendrianikron paringkuanangan pepukat kaun do rayus nampili ra sabab FM rondom ra kito. Jadi intornya rama parameta kau rabun sa kamatan rimba-rimba ondo pasaluranku raboy suoro kasaluranti ondo mapupus rejam kasiam rama gunu ekinya rimba-rimba kamatan rimba-rimba na panganan tab. Jadi akau boleh mengatur abilin bin pepukat kau makita ka kuramion lah makin dengan na kuramion kosan mampilik ra rimba-rimba kamatan ya kosan maparamai pir pangintakan ta ka ora-ora kamatan bilor 2000 dong para menom te ya. Jadi masong ni stop benar orang-orang ta ka undo napasuku ra bilin kamatan kosan da orang-orang ta ka ra TikTok live sabab FM I Helen yong kan sandar random rokono kan sayan para maira bunsa kamatan jadi intori MM Suk intori Helen yong ra bilin artin kono pasukon narang herang ano intori MM Suk kan sayan darandom kono kan sayan oro kamatan ndo dongo roti ramayan taka wagi ora hongkot kaisan kon ri MM Suk ya merayusno kosan darang-arang taka sepikit yo I Udi Roslan kan saya anda rendam dirun kan saya anda obunsang na panganan nantab ya Rayusno orang-orang takau son ri Roberto kan saya anda rendam nyayuk orang-orang takau koson di sekenggan natipyo I Ani kan saya anda rendam kono kan saya anda bunsa kamatan nyak dirun ni Robert Berto kan senda rendom dirun I Daniel kan senda rendom kono rangan-rangan rabokon payo I Joseph Botilu kan senda rendom kan sen orang nepanganan nantap kono jadi gini orang-orangan takau ra TikTok live pepukat kau Rayusno orang-orangan takau ra FB live pro Sabah BFM ya. Rangan-rangan tegau kosan ri Isabin Kangut kan saya daro kalimo rangangai sabab FM kasaran ra kurmurut pasindangan tegau monsoi beluran rumah sam rekon di Sabin ya jadi melansan monsoi saya yuk sor ra beluran rasa mawas maruno ya jadi rangan tegau pia juri tamengkret kan saya darendom ra rangan-rangan sabab FM konoi pilih maling nyayuk kan saya darendom pita kilan bago kan saya darendom kan saya oromayo kamatan rekonoi Maria Juhan kan saya DJ sabab FM monso ikini orang-orang takau ondo semimpung ra TikTok TikTok live sabah BFM nyayuk ra FB live sabah BFM ya jadi koson ri ijo jula sor ra live FB terkono mambil aku Rejulita Magret Aleksambun Saloma Ambun Agnes Jinitol kansan mengkirong sabah BFM kasalan ra aku murut monso terkono I Florita los sobon bau guru kono kansen ra rondom. Jadi mangkiro tegau ra dua rimbai kamatan bukat kau rimbai tori jaim kumbong na panganan entam gitu cerita kri Helen Yong entara TikTok live sabab FM hari ini malupusenyo MM Suk ya nampili rimbai tori jasida jupiri kamatan sila kalimo.

Jadi intonnya rama paramai tegau mengintak tegau ra bunsa gamatan undok talungorok paguti maka suku tekan ora pompor pengintakan tegau ra bunsa gamatan ti. Jadi masaga aku mangkimai tremion mapa suku ra bilin-bilin gamatan ra rangan-rangan nanti akpana intok dino diliwak tegau mangkirong ora rimbai-rimbai gamatan rondom ra kita ya pukat kau. Jadi kosoni Florita Kinenjel rekono kansen da oro kamatan rangangai rangan no rekono atiak pantok nilo ya. Raisno tari LCKL rekono kansen da rendom rangangai jadi masih wayok LCKL ya entorni ora oro rendom berarti makin rata ka ora rimbai-rimbai kamatan rimbai doki takut mutu kalau pasalanku aligen kura rimbai kamatan ya melansan masukan ko makin ngong. Arais nentori Peter Gabriel kan saya random ro kalimo sobat FM murut monser kono nyaki Joseph Potiliu ondo masaga pasuku rabilin kan saya random neukra kan saya orona panganan anta berarang-arangan sababi rekono tiap pana karangan nilora radio pat rara ginoti. Jadi ingat tegau dua rimbai random itu pukat kau rimbai kamatan intori kurin asing amnyaki Alfred Kinawa kan saya nodo pada taban marupusan nyorim bayi dari Rosil Sabai napangan nanantab.

Jam raginati babgat kau jam ka palu talunga puram talunga menit jadi mangkiron ta kau rarimbarimbai kamatan rondom ragite di dua ta kau ma purong ora bilin-bilin kamatan ru rangarangan ta kau jadi aku mau beli mengatur ra bilin kamatan min ra TikTok TikTok live sabab FM kapam ra live FB mai kapam ra nombor no WhatsApp mai babgat kau umang sa siam apa siam umang tulu balu eh. Jadi intornya ra maparameta kau ra bunsa kamatan ti rimbai rondo meteo pasolan meti ayakinyo rimbai rimbai kamatan ya. Mereo kalau pia mapasol akara rimbai kamatan ra sumunu mangki meta kare makai ramion papkat kau matong ra pentas terbuka studio mini RTM Sabah ke di siapi nampang ra susom no ka talunga parari pelan pangatangan Maira showcase kamatan Sabah BFM 2000 dong para monom tumalipun jam ka 2 sore ra mamai ti ya. Jadi makatum kau ra marimbai artis-artis seni Datu Francis Landong, Ray Kimara, Ebi Suhebi, Amnyaki Nicoletto Jimo, suai nayo ka kau mau boleh magagayam ra DJ-DJ di Sabah BFM am Sabah FM ya. Makondoknya geng bobot Sabah BPM ya untuk semurai rento kenyo mangki metra mion semimpung ra activity untuk balon min ram untuk balon nilo ra makondo nasalino tangguang ra ilo untuk semimpung ra activity kapam atau nayuk inatangan untuk balon do geng bobot Sabah BPM ya ra susuabno gara pentas terbuka studio mini RTM Sabah ke desa penampang showcase kamatan Sabah BFM temanipun jam karuo ramai jadi ratong kaya babkat kau maparamai ra showcase kamatan ti nayuk magagayam ra artis-artis amnya ka DJ-DJ du Sabah BFM amnya ka Sabah FM ya. Jadi maparas takau ra bilin-bilin kamatan intara peput-pukat takau babkat kau rendam netio intari Justin Amat rukono kan sayan oro kamatan rangangai rangan Sabah BFM. Rayusno pepukat kau Jessica Nordin rukono kan sayan da oro kamatan rangangai. Ingat kau dua rimbai kamatan Julita Jonan Daun 9 bulan 5 marpusanyo Roni Bahan Sonor Pampabukatan.

Pepkatekai pernikah rakeke rekono kansean oro kamatan rangangai mamakun saba atiak panai entok nilo maparamai ra oro kamatan tirkono rayusno pepkatekau isilin ben rekono kansean maparamai ra oro kamatan rangangai rangan-rangan saba BFM mondok mangkirngo raka saluan ragur murut patra kinotir kondisilin ya. Minorela enorela bagur kono mambilen aku rengang erangan pabukat atiak panentok nula patenotir kono kansean oro kamatan rita kau ngangai. Jadi ingat kau dua piarin baik kamatan interi Ronald James rona panganan anta malupusenyo en kasimi prime pengepuan napangan nanantau.

Ya babkat kau kasaruan raguru murut panan apa pusannya bagu rendam berakite na tangan ara rendam ete panan apa pusannya bagu jadi kasaruan raguru muruti malapmin korong saguli rajam ka tuluk rendam rasusabe antaraki silba majus kansen rendam panikonangan ramin ngangai ondo nampilik mangkirong ora sabab FM rondom merakitio. Jadi rimbai re syarin amusapri oro mayo mamupusra kasaluan rakur murut rondom merakitio ya. Jadi malupusra itu mangkirong ora kau ora kasaluan rak dusun kansen rendam panikonangan.

0: Kabisanan tatuang tabi Malaysia madani. Bayan na kinang hoite kabar kayanan pelembusan ku LP Rapi Alpinus. Pagulu tulu dat kabar kabar. Man pentalangok di luguan mentiri karait dit panahakan. Pinatomod apat nopod pihatus kumad Sabah. Lebih 200 tupisor KPDN Sabah menggontong sitok Om Gatang. Kabar pemponu. Luguan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pepintalang dat pibarasan idpialatan perintah pisampuruan perintah Sabah untuk tadau ke onom katalun hepod tulan kolimoditi. Kohompitilodit penugutan kepetutan panahakan pinatomod apat hepod pihatus kumad Sabah ira dipensuang idpibatasan Malaysia hepodom siam onom hepodom tolu ME onom hepodom tolu. Ilugon Menteri Narubahan Seradat Nakatalib pinapapanod salat Jumaat id Masjid Saidina Hamzah id Longkod Pogun. Untuk tadaw kapat menurut tapantang Gabungan Rakyat Sabah GRS Datu Armizan Muhammad Ali Minoboros Perintah Pisampuruan Minggisom montok menginsonong dit panguludan kepoguluh kampaino papapanaw penugutan karet kepotutan panahakan pinatomod apat nopon pihatus kumad Sabah. Nigisama nilo kapitanu di pemusarahan di Luguan Menteri montok mengakun dat kepetutan Sabah kuma dit panahakan pinatomod dilo irad kadit pinobi idsuang perlembagaan pisampuruan. Dun hatu sapat tupisor pogirat kuasa om turun hopodom duo tupisor mogogontong gatang pinogirat dat kementerian pemadagangan suang pogun nam kausinan koposion KPDN Sabah. Idkoyonan strategik idposorilid pogun mentok megontong sitok om koponanudan gatang babarang. Idkaintalangan di patunud KPDN Sabah Syaril Nizam Zahidin pemeriksaan nuwun said pasar Tagayo pasar tani om Longkod Momo Moli. Penginsamakan di lokanud pagirut kuasa mempel lebih kiwaya om lang tesikap milut onuon kumadruputan mentad Momo Moguno nung antakan au tumanud koturan. Ketimpun koiso tulan koiso gisom kodun hapodemapa tulan kolimoh nakatalib KPDN Sabah pinapapanod pemeriksaan kumad 3,602 hapod premis id posorilid pogun. Mantad pemeriksaan apat hapod gas pinaruput miampaid kompaun seginumud 4,600 ringgit. Damot dilo Syahril Nizam Minoboros KPDN pinapagirot skim gatang bobos takawas timpud karamayan SHMMP ramai kamatan 2,206 kegirot kuasa dot kodun hapodom turu tulan kolimo gisom kapat tulan konom tebentol hapodom dua babarang pinolombus montok kepagiratan SHMMP dilo skim dilo pinogirot kuasa sebagai delang montok papatoronong gatang babarang selinai timpud karamayan ramai kamatan om montok manantud ki harusitok montok pemadagangan. Kopi hendot kepagiratan skim dilo KPDN Sabah pinapapanod pemagantangan id iso longkod pemomolian id penampang. Pemeriksaan dilo ki hontolon megontong kota nudan kogirot id netan runcit om borong. Ababayan Jungle Food Labs kikosiwatan manpain tutuno sebagai produk kikosiwatan takawas montok pemadagangan idnayatan som pemegunan. Ababayan dilo pinintutun mantad pipiroto nakatalib montok papakitod takanon kobasanan mantad talun. Kumudu Presiden Kedisiya Datu Sri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan Minoboros lang dilo okon konopo memegompig tungkusan takanon kobasanan ngapapain tutun nagid tadon mantad talun kumad magigian labus. Sabah kiharo rinibuan bansad susunion talalang om rusap dit milodman paburuo sebagai tadon takanon alternatif om produk kelidasan. Takanon kobasanan irad datuhau kikosiwatan man pedagango idnetan dit lobid akawas mayad kohosilon magisusuai produk takanon om pengobatan don kobasanan. Minoboros yaw pinapahimagon dit ababayan kopahimaganan Jungle Food Labs lamin tambunan id KDCA penampang. Unduk ngadau kepihundut ramai kamatan okon konopoh pialaan kolumison no. Nga nusili nagid tadon papangkawas tinungkusan om kobasanan om papagirot pisampuruan magigion. Kumudu Bayan Menteri Datu Sri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Minoboros penganjuran dilo papakitod ko basanan ko yunon katilombus mayad kahumpiton tinungkusan kamulakanid kaganaan kapakitanan fashion seni om creativity. Minaburos yo serad pinapahimagon ni sodop unduk ngadaw kamatan netan pogun 2002 po damonom id hongkod kaysan KDCA penampang. Nakatinda po nagi sawo dimulahing ang tagay pogun to Puan Faridah Tusin. Datu Joakim yo po nagi penarikohon puruan kuasa induk ramai kamatan netan pogun 2002 po damonom pinapalombus konsikahan kumad tinimbungan papagirot dit seni kreatif dit papakitod kapag isusuayan kobasanan Sabah mayad wonsoy modern om inovatif. So ay kumagampid tinungkusan kabasanan lang nilo mengukab nagid kasiwatan ekonomi kreatif montok komo goton idnayatan dit lebid akawas.
1: Kabar diti sumalimbaw mantad Sabah VFM kasalimbahan Boros Dusun.

5,000 ringgit pinaobi dot katinanan Baitul Mal Pogon Sabah PBNS montok papagirat ababen ibadah korban kepihundot pamaramayan Idul Adha tahun diti. Kemudian menarikohon daul awang sayirin awang bakar ababayan dilo papahompit tur koyonon gihontolon papasarabak pakagud korotian ibadah korban umpapagirat sunduan kepagiampayon intangad mugigion. Suai kemenantun peniki dan daging korban anud man petahako kumad tinimungan ditapatut. Koyonon dikohompit kampainoh sandakan peitan tambunan pita suuk nabawan keningau om tawau. Minda borosnya dulu untuk ababayan penahakan daging korban di kampung Pituru Timbang tahun pitas. PBNS menong konsiko negi kuma diolo dit membayar omenelur zakat dit miti lombus menokodung agensi dulu untuk menginggan tonggungan megikion. Iso spesimen susunion dit nekita di Taman Bukit Tawau untuk tahun 2000 hapo de mapat nokunan sebagai spesies wagu. Susunion dit pinungaranan Ardisia condensi flora dilo nopoh nga spesies endemik di Sabah dit okito di Taman Bukit Tawau. Kepakitanan dilo pinasuang jurnal taksonomi botani sempemagunan paito taksa untuk kodun hapo de monom tulan kolimoh nakatalib. Kino kita nanom kokunan spesies dilo nomon soy dot mononoriok biologi tropika om pemogompian IBTP UMS Dr. Abelina Mansur Minoboros talun Sabah nopo ngako timporon sebagai dua kondiretan makmal hidup dit kegatang kopio id pemogunan. Dr. Abelina Minoboros kepakitanan dilo nasilid isok kasarhan Borneo nopo ngakakal popopid spesies dit ogumu dit amuk poh noko surat dot science. Untuk pepengkau serontop ketinggalan pepegirat piramutan ditangad pulis semagigion bagian pengilagan kesalahan om ketinggalan community IPD penampang pinapegirat ababayan kepolisan community dit pinaharoid kidisi penampang. Sesi pemegantangan binoyoon di Boyon bagian dao ESP Jeffrey Jaidin montok menginsomok tutu membului memedagang dit pasarilid koyonan dilo. Bagian polis minaganu negit kesuatan memisunud tulun ginumuan montok memodownload dit aplikasi volunteer smartphone petrol VSP. Lang dilo montok pasanang tulun ginumuan papalombus teko memunsai ruputan miti lombus kumad polis. Polis penampang pinaponsol penginsamakan proaktif amosuaw montok magigian dilo tilombuson man pagirato maso-maso montok manantud ketinggaligon om katorunungan tensanan kasasaid penggompi. Songulun kusai tulun Indonesia dit notumboyod na ratu suang bang id kampung paka-paka kota Belud nokitod minidupogun. Tulun dilo i Vincentius Saretukan 42 tahun nokitod koyonon iradit nokoruput dat na ratu. Tinandaw pinatahakumad bagian pulis montok lang sumusuhut. Bayon komando operasi Elds Bakuk id kointalangan daw minoboros dat tulun dilo nakito dat unit tinimungan meningalig suang waig PPDA id korolomon waluk mita. Id paupusan suku toko kago titulu dat kabar-kabar. Man pintalangok dilugon mentiri karet dit panahakan pinatomod 400 kumad Sabah. Lebih 200 tupisor kepidian Sabah menggontong sitok om gatang. Ingkakano kabar pogun nulu di Jeniora Mahin mentan seksyen berita ehwal semasa om pinadalin di Albia Justin montok kesalimbahan tokoh.

Serah dari ketulan kelima, Pegun Sabah memaramai tadau keamatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati teinsanan. Miampai dau menghitung tinaru, ugama emnantadon. Megiti timung tokau, menghilangkan dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan om keternungan. Megiampai tokau, memaramai keamatan 2026. Mayat sinuau kaubasanan om megi sesuai takanon. Ramai keamatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

Kebawa Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar Nususu di kedua pedam dua tulan ke pedam iso tahun pedam siam lima pedam walu id walai pengbatan Sultanah Aminah Johor Bahru. I Baginda teminimpun semikul di Taman Didikan Kanak-kanak Tunku Ampuan Mariam Johor Bahru pegului pinapetimpun sinikulan id sekolah Temenggung Abdul Rahman 1 Johor Bahru. Nususu tila i Baginda pinapetilombo sinikulan i Trinity Grammar School Sydney, Australia di tahun hapadam siam onam na hapadam walu di som hapadam siam turun hapad sinikulan litanga i English College teka Maktab Sultan Abu Bakar di tahun hapadam siam turun hapadam iso di som hapadam siam turun hapadam liba i Baginda ngak nakosikul ugama negi i sekolah agama Air Molik Johor Bahru. I Baginda tuminimpun minstingubas dan susemangat i longkod minstingubasan susemangat tindal pulada i kota tinggi sebagai platoon commander pegului tuminanut minstingubasan susemangat topisar temulok i Port Benning Georgia Amerika Syarikat om tuminanut minstingubasan Ebon om ranger mentok topisar infantry. I Baginda pidapati lambus pinstingubasan American Special Forces Pathfinder negi nakawansoy hapadam siam petuhunan payung terjun walunapo mantadilo ngak penong tetuong. I Baginda nungkapan sayap nakanud pamagatangan sebagid estongulun komando. Lebih ke pengungsikau I Baginda ngak nungkapan negi sebagid purut tinimuan sel I tinimuan pidatamad susemangat tindal rahat tawan Amerika Syarikat nungkapan sebagai puruk hormat komando tidimungan pinotomod Kopassus Indonesia. Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim nga nakatanud lagi pinstingbasan popatulud helikopter miampai TUDM nungkapan sayap di kedua doha pedam menom tulan keapat hopedam siam walu doha pedam dua. I Baginda ngak nakatanut negi pinstingubasan sesemangat rahat I pangkalan TLDM Lumut Perak. Sebagai kepersediaan semilius tanglun raja di Agirat Pantangon, I Baginda minangoput sinikulan I Fletcher School of Law and Diplomacy I Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat nakapupus pinstinglan Southeast ASEAN Strategic Studies International Law of the Seas. I Baginda ngana kombal negi nakakaraja I tupis menunurat keperintahan Johor, tupis perbendaharaan, kopisan pemelanan kekadayan kampung, negi kopisan ketelunan, kopisan pemutanaman. I Baginda sinilio sebagai tunku mahkota Johor, dit ketelu tulan keturu, hapram siam walun hapram iso, pegulit inanan sawo, dit kedun hapram dua tulan kesiam, hapram siam walun hapram dua, miampai di Duli Yang Maha Mulia Raja Zali Sofia binti almarhum Sultan Idris Shah. Misa sawo di Raja Dilo diharut libu tanak kusai om sungulun tanak tondo. Daulat Tuhanku.

0: Omsahan ko tambalo ti pitakila ni Sabin Kangot sa ipo hitihid fb.nando diti hakita ko lohin chiyong jay natakag om nagi ijo jula.
1: Ya kapisan nanto tuang kemari ketinggalan nanto pindah kongawi ti tuang bayna diti harakago pirumahan dahay dat sumusot diti tam yang pada tapat Randawi Tabantang Kamatan Ayatan Paguna Sabah ay nakalanta da ito kada tekay da turu babas takawas da tondat bayna ikasadap na pa kami pa ito ko diti tay numbur ka isam naging numbur ko dua matadaw da ta bayna may pa ito ko kago diti ito kada kapat kalimo Konom om ko turu isayola dila jadi mintu tunta ko dila nung isayola jadi mintu tunta ko pa itu kadat kaapat ya jadi pintu tunta giangaran mantan hinonggo mila nagi datidat akan napaka rahasia mila nagi pintu tunta nat taun piro mabik dat watas hinonggo itu kad kaapat.
2: Oke, halo kopi serangan, kematoin sanane ko, ngaran ku Hasan Koko, om yo ana penting ngaran Dawi tabantang kamatan mabi watas do kilo tahun dite. Tumur ko tahun baina dona pada mapa tahun. Irena di bakai.
1: Irena kai. Irena. Megal tahun to dona pada mapa ke.
2: Irena ge.
1: Paksa mimang mande pakai.
2: Pas segan.
1: Wah, om kumata ko dite ditu kadat ke limo. Jadi saya tengaran mantadi nangga om nagi mabir watas sinangga.
3: Oke. Kopi ranggayan om kopi senengan. Ngaranku Kristen Alwen Javili. Mantat aku hilo watas toran om ki umur aku 2 pot om. Misa isi nonton.
1: Dua napa dah misa? Ami agal lagi tahun tu.
3: Sensor guna pakai koko. Umirin lah.
1: Umirin, okay. Baham tu mimpun teka tu melambas tu kau kagoh ditit komaditi titu kadot ko enam. Apa itu tu nak yang ngaran?
4: Kopi sedangan ngaranku Ian Steve D. Moses. Mobi watas delika stone bindo ngak. Umurku nopo 2.4 tahun ditilah.
1: 2.4. Megal tahun teko di koko ke? 2.4 ngawi.
4: Megali.
1: Baik. Mau temen lebes toko kagu itu kadat ke turu itu. Itu mantan tadonku itu. Jadi pintu tu nak giangaran no.
5: Kepesenangan. Yaku haduan nilai alan. Yaku mantan dua tas ranau. Kiumroku 2.4 tahun. Mirai-rai nak ya.
1: Sampai pi 2.4. Hari isa tadi ya iti. 2.4 miso. Baham, iti pi rumah tak kena pada tadau teka tetuang baina diti. Kaya nga aisa na it, apakah perasaan anda dan ataupun apakah kait megal dit nagi penghatan dit top 7 dari kaya nga iti na pangai santai-santai na pa. Mila kaya. Oke. Bah. Ilan ko Iwan ya. Main ko napad Ian, Iwan, Kristen, Koko. Senang ko mamarait. Tutunan ko mantas. Okay. Baik. Iwan napad ditinga mau gunting bo.
4: Tepat.
1: Ya. Keraja Iri na Ilan ko. Dia napa ngak nuno dia keraja Ian.
4: Sebagai dot management officer lah.
1: Oh, management officer. Okay. Kenapa Kristen nangka?
6: Student
1: bela
6: UiTM.
1: Okay. Ya, napa kok?
4: Pengkeraja ko hilad nugi ngaran di klinik hewan.
1: Wow. Ngunung semakin napa tu ngang lepas tadan.
4: Tadan napa hilad?
1: Kila ko merawat ko i nona.
4: Ya, napa ngak? Nugi di nurse ko hilad. Jawatan kedua ko hilad groomer lah.
1: Oh, imam masu mama gunting.
4: Ya, nak memerisi tengah-tengah ni.
1: Okay, bah. Penghatan ko mentak diwan bab am nagi ikoko ambah tuhang di kayo mamagunting kad tulun ka mamagunting kad wuluh da tungaw
4: amo gyo gura tungaw ya de tulun ya de ini pa tungaw ni ngap susoan pagilo mila na gi da gunting ala hulu da
1: okay bab dia wan enggak de ka gerahia mamagunting kad tulun ka tungaw
5: mamagunting tulun lah habis nga aku pensan gak mau menggunting dat dupat cai hewan.
1: Oh, pas ke mau gunting dahulu. Mbah. Miti at negeri di dia Ian. Nagi Kristen. Angkat dekadat tuhang Ian. Mengoput ke sinikulan. Teka merajak kedit nanda. di kerajaan no.
6: Ya kena pun nggak mudo lah.
1: Dua-dua. Tamahak kena ya.
6: Baik, Mika kagu Kristen, enggak nong bayan anda pengah kanu kodat negeri di timpuh dat kesuangan dat kerajaan pensikul kan anda enggak tanu anda sumikul kau apa kau meraja kau
3: sumikul napa lah
6: sumikul
3: sumikul napa
6: nasi betul sumikul kanu anda pada meleposan kau nengah muluk kau jadi anaru naru petimpuh dat negeri di apa nau dat titit pinsingilan tu atau bayan tak kodat maya dasi nikulan lagi enggak tinggal di kau lagi awak tinggal dit mungkin negeri kau main kuna pengak aisa dat isi kulit secara fokus kan Melayu memegunting gunting dia enggak aisa napa sikul enggak aisa amu gayilan kai
1: erikan lagi
6: megang lagi dah tu awak napa hari sikul aku kira mimbers irad nadi asih petuk sikul menili nau napa pesan nada hai ba semua sobat kago isai kayu hat kelah dat magansak dat hiti nuna pa lang magansak dat tanga tak nuna pa
1: oh saya kelah magansak sampai ni Kristen magansak waig
6: waig
1: waig
6: oh apa ganto mod kay
1: rene ge
6: ingkura Kristen
3: amu ngene ge
1: kada ka ba
6: isai kelah magansak
3: amu
6: amo
3: amo
6: ya yan
1: pasari lah menggansak takano
6: takano
3: takano
1: takano tentelu
6: eri amo gi kopi aroma gay ingkerewan kelo kamu gansak ka
5: ah okay lam kelo ko namakan
6: ingkereka ko ko suai ko mga nanu patanda sa di Kristen menggansak wai kelo kelo kamu gansak ka
1: pinto ada ko ko susah ko kelo kamu gansak ka enggak mahal mahal hantaran kakak.
6: Oh, inilah agen pencari jodoh kakak. Ibu, amin guru apa? Insan anda tak kau hitung nggak? Negeri harus tima kini ngoda bayi nadi tino magihum kau nopo bujang gimana tuh kau?
1: Bujang
6: kau. Bujang kau. Harus hat iti menengiwan dit pinili malbi watas kiulu kila magansok. Nggak mahal mahal berian kau nggak kemain apa nggak? Negeri di Siri berapa anak nopung pada kira lagi amu gasak mana tau kontak di Sumandar di tahu kira amu gasak nggak albi anu
1: hari ini gak
6: okay bah isa sisi baru nopo it negeri di pensar aku dat gitu sama dabain anak anu kau ada penuh penghatan turali okay kira kau ada apa di turali kan deh
1: ay tempat yang tepat deh nggak aku kau lo ingko kau ada apa pun nu nu nopo tunian kau basa nanya ya teh ina apa Irina lah sejujurnya kabar nggak ya ho sebagai dari sesungguhnya poin sama kopi itu ginawa ko suang dari industri music kaham memang rubat lah sekiranya ya ho nggak ya ho pia sendiri nggak menyesal aku tuh aku koi lo udah pepau nih tau misalnya dari tunun ko bahasa nanti kau nggak gama-gama poin sama kopi dari ginawa ko suang dari industri music kaham asar aku gak korba deti tunian ko basa nanti kau om lagi hara deti sinding-sinding suang deti boros dok ko basa nanti kau nggak hara deti lisih lagi nawa ko suang deti min singi lo deti pepouni tau insanan deti tunian dok ko basa nanti kau nggak antak ed pipi rotin pun kata lib lah nukopi among gaya hahila mari-mari cultural village itam balutku arti ke papar iri cuin kalau guys ya ada pepauni di leseling dike
6: tepat
1: tak diri anak kau balok ya syukurlah kau nih kau nih no lah nggak iso po lagu do nggak kau nih
6: oh bayar piagalan apa di tanah kami lahong demi hat kerah
1: Irina nggak Irina gitu jadi nih gitu nih ham otak do kono
6: Irina ma enggak lebih harus nggak megal kita tu kalau kau nami beres Irina ilangku mimbaras nga manhon na pada magagong kasuling kabong kau ka ihana irin na papiala anam ihana kunsit ba lika Kristen ara deka dati landa titit paponi datunian kabasanan
3: mo kailo tunian kabasanan nga kailo ko nga mga magong manggagong magagong ba
6: sumayaw kailo ka menari
3: kailo nagi
6: kailo nagi ingkakat gyada dai kada ba iri ka?
3: Yeah,
6: magagong na lailan. Ingko rin kawan, na lailan, no? Sempotan ka to apagon-pagon.
5: Mangit, tunian ko basanan dit megalat sempotan, suling, huh? Ako kapiyak.
6: Nasura kailo ko.
5: Ako kapiyak kailo dat popo ni. nung tagong nga milele la mga gung ako din tagong queso.
1: Oh, megal kito.
5: So mga
1: iso ano kapyo.
5: Alo sugyari mamayan.
1: Sarakan no mamay.
5: Sarakan no.
1: Kon dali na pagkadua ng alamat-lambatan nga kon pano sumang datawag. Pan pekonom.
5: Mila dat kasimpang dit tiun dat tagong.
1: Amo sa nang karangan nagyari di magang kulang-kulang. Kulang-kulang kay. Ringer ka yan. Hari ka ilan? Tun yang kawasanan.
6: Hingga iba nga mbal ni dila belajar bain nila.
1: Mhm.
6: Alasan ku da mau belajar di dunian dat tulari itulah. Nga bila lagi lah sumayau.
1: Bila lagi kai. Sumayau mila kai. Okay. Nega kalau di Kristen lagi lah sumayau. Saya no telan no.
6: Saza upapar. Magunatip.
1: Oh magunatip.
6: Oh, irin ako pinoho saya at ako kailan.
1: Agapit at hakon ko. Ba, isay kayo kila mo man sa ibasaw hiti?
6: Amo.
1: Kailan ka ako?
4: Ako kailan ka mo man sa tuhaw yun lah.
1: Tuhaw. Tutok-tutok ako, nagihari.
4: Sanong gede.
1: Sanong.
4: Ngayon pa basaw din nga, kumbal ko kita doon mamonsoy nga. Ako yun san kumbal mamonsoy yung ako pa kailan ko piya lah.
1: Ay sa kailan lang mamonsoy.
6: Yung belajar na gede.
1: Manasan? Saya kailan manasan?
4: Oh. No manasad ya.
1: Mana mamasi kita mulai no.
4: Oh. Ay ko lo area lah.
1: Kamu ya.
4: Anu gede. Tanah lewan apa nadi.
1: Dengan dai kita ada di sisi. Ba, negeri di nuno ta kanan ko basanan di kerhayan no. Koko.
4: Oh, sekiranya po yo ho. Kanan ko ngai yo ho yo tinga.
1: Butut?
4: Kanan ko butut ya kada.
1: Aku memalut dia.
4: Nga paling senangan ko kopi saro kanan ko hilad walay nga i nerasakan.
1: Oh, pinerasakan sadang. Nasok dia di masa bekampung.
4: Haro nga akon ko ya hela ya tadi nga gosin.
1: Kebelan dia kai.
4: Gosin ida haya.
1: Ika Kristen nuno ta kanan ko basanan kerahian no.
7: Losun number one na kakagya. Nah,
1: tetap di hati kakai. Okay.
7: Tetap di hati.
1: Irin kopi. Amin
7: tetap samurit ikan masin nga. Uy. Sadap kopi yo.
1: Ita pedas ko, it amu kopi yo pedas sekarang.
7: Amu kopi lah.
1: Amu kopi. Dah, Ika, Wan, Nono karyan, takkan aku pesanan.
5: Mang ya aku nga basau lah, habis nga asaruk ya riman, buat saya hilang lagi.
1: Basau nih bawang kampung no soro.
5: Makin makin pedat, man pagai dari limau, man deladang nga bah.
1: Ada pengimbayat, nanti lah.
5: Yang nak agayat kopi ya.
1: Boso dia ke?
5: Besau, besau.
1: So tangan sama awi awi sadak ya, dai bu. Ingkar di kaya, no no. Tangan yang kau basanan kerahian no.
6: Ya aku nampung nggak kerahian kudat tuhaw.

0: pada laman kan dikai nga iya nga meda tanu di tpl.artikeh nga aku dikai bulun demi mulai hadiah lah jadi nunu hat pasan dikai yuk madia lah kakoko nunu pasan di madia lah.
1: Oke, aku pisanangan san po kagu kumatoin sanan yoko omu kumatoin sanan titi tambalut id mantadid penang hilod pada laman kan dibakanya sekiranya po siumbal yoko taika ko si woyo yoko dari tipilaan kada yoko mudo si tu sang dari tipilaan dari kedonga aku mau id mila did pinsingilahan no gue mau id mila didin tangan no om naratian kan lagi dari rati taika taiko ko gatang dopi ambolutan amnegi dai ti ko ponsolon da mamugampi dai ti ko basa nan dai narto ko suang dopi laan diti amyo ha pia kedonga kan ke tulun bandar ko yo ya ti tulun kampung he antakid skrene po koilo yo ko mino yo ko dai ti pelaan antakid tahun 2002 no pada miso amtok diri nga mulo ko amulo ko ko ko pia pada siam lagi tumur ko padam siam lagi tumur kontak diri am modos sih aku tuh tang aku tuh ngulun tong orang gua tong ngopurak tong kulit di dalam sekali mino yo kena di DT pelaan enggak mi bagel napa ngai tu anak tu tono ke DJ Larry untuk diri kedo om
0: ya ndak megal tak kok
1: untuk di amo pun aku best friend lah untuk diri
0: nggak tutun lagi kau
1: kematain sana ada tambalut mantan lesodo om lagi itu semok mia bal tanah poti mantan kau pedalaman kau gemaya kau hiti bandar kau mia bal tanah po megalid sinding i owel satu kayak
0: oh iya tepat satu memputang kagus sinding di dabra suara kan satu suara
1: ngepot
0: pasal segede apa kan udik ya, Mika, Kristen, megal di koko na pangai, tina pangai, tisuno daw ko mariti kiginawa dot, may tanod di tipelaan nga amo kabulun na mimbulay, Mika nadi, nakatanod na,
2: nakatanod na,
0: kamayan dot, saya sudah peserta, kanga, nuno it, main kapiya intangai, teka main kapiya pinsigla, it latihan kapiya lah, pagul i managuang di tipelaan, itit baroska, persembahan ka, pengkuro,
2: manku boros malayo kyo. Kalau saya sepanjang pertandingan Ronda Wito Bantang ini banyaklah belajar ini dari Cigo Larry banyak saya belajar cuma nak mau cakap bahasa Melayu bahasa dusun and itulah yang saya sangat bangga dapat belajar bahasa kita sendiri dan dari belajar bahasa sejak bukan saja bahasa kita belajar tapi ada tradisi semua dapat belajar dari itu yang saya sangat bangga dengan diri saya dapat belajar dan cakep camana bawa dengan pembawaan diri saya di atas pentas lah pada masa itu. Nah, itu sial.
0: Erik api oke. Paham ikan Nadiwan.
1: Oke.
0: Okay. Nung di ko kono pang ati sunudau di titit ka mulakan ngawi nunu imaan ka di Kristen ikan nanda. Nung titit pensuang ko nagahit top 7 kay.
1: Tepat.
0: Nunu ha tanggungan sebagai dat kamayan dat ikayo nang amin ang kakalantay bete. Sebab kadang-kadang kana pa nga mana top 7? Mana top 7? Kamatin de. Jadi nunuh tanggungan dit man kepada papanah teka wan saya dat ipampus dat siliu dat top 7 dit teka itur babas takawas pagulupod man alanay dat taon tebentol. San taon mati tanggungan di kayo te?
3: Oh, tepat. Man ko pa bersebab pasan kumat kemulakan ya hilid pada laman teka hilid jadu. Kaysa na po nga kumat kemulakan nam sok dua ge dilad pedalaman kada ko ke kumai-kumai dan maya teh ke jemoin ditit pialan rendah itu bantang tu tinu pati platform ditinga aku ni ke magintong dat songkura kinawantang atau ke
0: tepat
3: nga magintong dat songkura kinasa dua dat pisingin lah antak ko ditit ko basan antak ko lah manta daga sebagai dat top 7 open sel lah kapia wansayan ko napa ditinga semiliu aku dat pakitanan kumat kemulakan sok kedua go dat pakitanan tasenong lah dat papatungkus ditit ko basaran ta ko amnagi semiliu dat nagi hari kami yang dit tulun dit kiguna ka ba
0: ngatapat bah ika iyan nunuhat i mesiti dat harah id sangulun dat iti kalantai dat i pialaan teka iti Randawita Bantang niti hara kawayawayan dito sanang teka ula na ay saya handsome ba saya tinggi ba cukup ka kapengkura na di ka
4: antat dahan na po nga ito mas ito na hara dit suang dat artike yang na po nga mas ito abarani dat imboros biarpun ada salah-salah kadi nga umbal nagi dia imboros dusun kab
0: lagi. Wayoyan pengkuro.
4: Wayoyan
0: attitude kadde.
4: Ah. Komisen pa nga mesti tidot haro do integrity kadde. Integrity mendapati masa dengan bersiap sedia untuk memberi tanggung jawab kepada orang ramai lah, terutamanya dalam mempertahan kita punya budaya adat dan tradisi kita lah.
0: Ini kapi apa pasan-pasan ya? Mungkin apa pasan dat itu kadat kapat kelima ke enam ke turu di tiat nuludan dat turug teka iti ke turu babas takawas dat iti Randawita Bantang dat tahun 2026. Konsiko kemari kayu tu harap timpu dat minengai ampai dahai dat timi rumah-rumah dat tatuang baino. Mikilan sana dat ikayu paka panawa tanggungan di kayu sebagai dat Randawita Bantang i top 7 namin pada to senong amharan na panununu penguhatan nga kada ko kay komikum na menguhat. Jadi mirina kapsilo ta ko kagu dat timpo dat bantal nga pagulo pa di haro ti baros da katahuri na timpo na matad iyan mantak dat paganakan teka itit amano kadung teka kambalutan
4: it kasiwatan iti dat magano kudo kasiwatan mamason ko to biantara tagayo do kamatan 2002 pa naman lah. Irina.
0: Encourage ka, Juan.
3: Pasan ga?
0: Pasan.
3: Umadat tulun ni Manokadong. Amit.
0: Kaisa-isa na po.
3: Boleh. Pasan ko, umadat tulun ni Manokadong. Ponsi ka uta gumuto. Manokadong dagay man tad ped pelan daerah po. Di som nitit peringkat negeri. Agay konsikan ko kuma dat di kayo ken sanay. Kuma nagit paganakan. Sing ka ko na po. Megal dit tudu ditit kamatan beno may tako na kapiyo ramay tipis sampuruan tako lah amiri naman tadaga
0: ponsikaw okay Kristen
2: mantat doh nga mamasan ako boros dusun suang letut kopi ranggayan ada do kinomoto tahun 2002 nopot om onom kumato insanan ponsikaw
0: baham ikaw kok
1: okay mantat doh siyo minko kulo ko tiba nga sanangan ako do mamasan ko matawin sanan ko kotobian ta do tiga do kamatan o manta do ho sanangan ako do mongon si ko kumaisa kumadi ko narohingan to nakapanahak siyo detetinanid sihat kaka gisamid milo do oyon ko deti pilaan do Randawita Bantang pagundo saba o mongon si ko ako nagyo ko do kumaatawin sanan tambalut keluarga-keluarga ko idrumikot dahil pitimungan dari DCA PPR atau dawai di gulu tu sekarang apa aisa amu ya kau rumikot hilang antak diri atau kau itu mereka kau ngawe tam engkukur ya di gulu kau iha do kau sarau gama gamai aisa kopi tulen di rumikot jadi pon si kau kematan sana ni kau
0: paham insan po mantadai iti RTM bayahan insan po kumari kay tinsanan pon sigo na kito na karga tehti konti dat tutong minority hamikilan sanan asa nang kapar mahari kayo pampus dat gisam dat harahat negari di kalantay dat waguh dito kad ke turubo basta kawas dat timpuh dat tabantal baham kapi rurumah takau kaguh dat timpuh dat tabantal hino ko po bye bye gumuli kaguh dat DJ dat itit kumarja tutong minority.

0: Jam ko po data tuang. Am kakal ko po miyam pay da LP Rapiel Pino si kasalimbahan dako ko kasalimbahan Bros Dusun Sabah VFM. Ano ko rokot ako da piniru rumaan di DJ Larry miyam pay dita Randavi. Randavi Tavantang kamatan 2000 dona pada manam ditino di ham nakorong otak lagi sinding igaman meboros turang putih isa sinding light manta di Jeffrey Kusingan ham posiko kuma di Leslie Malitin penrong otak tuang pen ham ya kayu hehehe TikTok tilambus ada menakadung ko sa limbahan ni team yang pay papa ilang om nagi manahak tarhian tay ka like share om like diti ka sa limbahan mi tilambus id FB om nagi hiti hiti TikTok om sahon ko hot kambalutan datino hiti hiti FB hiti TikTok nga pagulo dila orhian ko dot papa ilang da kayo diti nugati iti gatang gata montok tadaw suab gatang-gata ipinalabus dot katinanan pemerunan gatah Sabah montok dot tadaw suab kotolun hapon tulan kolimo 2000 dun hapon demenom om nagi montok dot ko iso om ko duo tadawlan ko onom 2000 dun hapon demenom iti na pangat tadaw ko onom ko tadaw ko iso om nagi tadaw ko duo abontol diti om gatang-gata diti tumano do grade pulut do gata teko susu gata siam ringgit limon hapodom siam tusin desong kilogram siam ringgit limon hapodom siam tusin song kilogram gata kepingan dit au nohub grade ko iso 4 ringgit siam hapodom tolu tusin song kilogram gata kepingan di au nohub grade ko iso 4 ringgit siam hapodom tolu tusin song kilogram gata kepingan au nohub grade ko 2 4 ringgit hapodom 5 tusin desong kilogram gata kepingan auno upgrade ke 2 4 ringgit hapodom 5 tusin desong kilogram gata kantalan grade ke 4 ringgit 6 hapodom siam tusin desong kilogram gata kantalan grade ke 4 ringgit 6 hapodom siam tusin desong kilogram gata kantalan grade ke 2 3 ringgit siam hapodom isa tusin desong kilogram gata kantalan grade ke 2 3 ringgit siam hapodom isa tusin desong kilogram gata sekarap nopo dot montok tadau suab tadau kaisa tadau kedua diti ngak seringgit hapodom 2 tusin desong kilogram gata sekarap seringgit hapodom 2 tusin desong kilogram ilan ah gata-gata pinalabus sa katinanan pemerunan gata Sabah benelan harahit naka siwat-siwat deminay pangahit-ngahit daguas gata kaya tapinay sundung piadat okosupan dat pinaris derasam kanu kau suai kahitihid piruruman dat FB teko piruruman diti TikTok kanu kono gin paton pason pongkap pason maya da WhatsApp in kusung isa siam apat siam kusung turwalu kadada kalihway saya ke papa surat kanu nagi da menip da rolo da kayu teko mamarakam da rolo da kayu mpo tedan nga kiri po pason dot kumadit mamarakam dot rolo kada aunur om adalan kepiakan aru kah bapak gulut dilampusan toko pagiro roman kanu kinungho toko dua sinding diti kada aku nadi di kasur ho isa kawagu sinding lain menta di milin guntabid dam sutonan dat sapian dan idlin nabun namatay pinampatan ni jadi arifin omi eni jagi pil
1: Sera dari ketulan kelima, Pegun Sabah memaramai tadau keamatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati teisenan. Miampai dau menghitung tinaru, ugama emnan tadon. Megiti timung tokau, megilang kantasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan keternungan. Megiampai tokau, memaramai keamatan 2026. Mayat sinuau keubasanan, megi sesuai takanon. Ramai keamatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

Om tapi naik kong awik eh, lebih-lebih dah penang hilai Kampung Lokos Kiulu. Teka nugari id pengoros dat Kampung Lokos Kiulu. Kaharo at Expo Kesehatan 2026 dat kalimo tadaulan ko onom diti. Dailad Kampung Lokos it pahimogonon di Puro Palimentoran ni Datu Sri Panglima Wilfred Madius Tanggaw. Da jam ka walu da kasabon mimpun kada da kalihuay tu magisusway at kaparagatan ti ka babayan pemeriksaan kalidasan di ban papanaho dot ontok dila. Kalimo tulan ko nom 2026 hila ing Kampung Lokos Kiulu Expo Kesehatan 2026. Bahmanku pelembus awakon di pasen noko pagulo kah ada hitihi FB mantan di Florida Kinajil akon ke FB sih oh hiti WhatsApp boh Shalom di JLP ka di Florida Kinajil kepesanan tetuang kumadia minsanan makikinau sabab BFM bros dusun senang kepioh kepesanan kumaraja DJ kota bianta dotaga kamatan kumadia paganakan nu amlegen sanan tampalutku kota bianta dotaga kamatan kumaraja den sanan ka di Florida Kinajil posiko om posiko tagayo tagumo kumadi DJ Luis Chin harada tida kayo lang adon di DJ korongau dot makinau dot rolo di DJ Luis Chin kay minayaw ampay minayaw pangambalot dahitihi TikTok tatuang bayna penrongaw pausikaw katabihan tanaw kamatan kumadata pinay baham tilamusan tako dahit malihis-lihis sa ginawa tatuang bayna mempay duwa kabagus sinding pamalukuh-lukuh din ahagak minagangayangay magulod magilang-ilang tako dahit kabar di don kawaguh dahit naramit ko katumbayay no mantan di Jovita Robert Johnny sutanan bambarayon kamatan di Ami Jova.

Kawalo tulang ka adam tikito na po. Ngamatok manansaraw pinggi saman tikitulun. Dit kitarwal tumor tutok om nagi manakadong kapia madiala dit masad lingasan. Idupos tinama am suduan tagirat. Agaya kuda mentok dilo dit kitarwal diti. Alasan anu dapat karulanan papanahan nga kanu popin sabak na takaw pumad kalansanan tagaya it managak tarwal tumor tutok. Tabi tarawad tumor tutok sa pabagunaan.

Baham at ilamusan to ko pagyambol at andit eh. Miyampay dot. Nugari, papailang ako isa at kabar. Isa kapelan. Iti na po nga karayt dot. Ayun sanan, counter copy sa Immigration Malaysia, JIM, kanti. Kampay na Idlongkod Transformasi Bandar, UTC. Osampon, teko samponon na tadaw kayo sa nagi tadaw ko duod o buntol dito. JIM di sa kapailaan, maya da media sosyal, pinapailo dot kapunampanan na panilangan na susuhot tadaw kondarangan. Ginumuan, kapihan dot pamaramayan, tadaw kaputraan pinatama di Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung. It kotung da tadaw kayo sa nagi kapamaramayan tadaw wesak dot ontok tadaw ko duo. Damat dila karait dot haldit anud kami yun dat harapi sawitan rakyat Malaysia unsubon dot popo download dot aplikasi sistem immigration bersepadu nasional teko my NIS kanti it mamagonop dot kaparegistan sampapari di mentok dot kaundaran kagaganapan suruh pekerja digital immigration dan lebih ke turundus. Kami Menteri Suang Pagun Datu Sri Saifuddin Nasution Ismail pinaboros dat aplikasi dilo pinintutunan montok papasagad mugi sesuai kerajaan teponsol pawonsoyon miti lombus maya dat telepon pintar amau nadi nuru dat mayad prosedur di pangkal ka. Aplikasi MyNIS penogi nga kapanahak dot netih kapain sarang dot apiterinan immigration sikap penogi asuaw teko asanang montok mau magunoh kadau maya dot Facebook di tadau mainan. Menindual ginawaku di saupin guran sinding pati lembus sutanan ralan kopasion di Pontius Alesius.

Tawan dit otoronong okon ko singkan tomot no. Miampai aiso kulubukon. Manta de penuridangan di tahun hopodam siam onam hopodam walu susumangod tawan dan Raja Malaysia tumilamus agirat sumili bagian dit mamantang kapantangon pugun id tawan. Kapihan data kinulitan tahun TUDM kumo onam hopodam walu kaino pantango toko kulubukon susumangod tawan. Dit kasasay sumodya montok maningolid dapogun. Miampai tema sunduan kebulunan profesionalisma omninggisaman togirot TUDM tumilombus memagompi pogun dit kaupusan. TUDM kuasa udara perisai kedaulatan negara. Kepisanangan memeramai kinauliton tahun susumangod tawan dan Raja Malaysia kumo onamno podemualu.

Kalau sana nulis ke nokorong, udah sinding. Dua sinding ditindu di tapi dari kau. Menin dual ginawaku. Om nagi ralan kepasian. Pengkuran nahat. Kau ngongoyak da ralan kepasian. Nuk kayu. Ayo radi-radi kayak detik kan. Tuh kayu. Harohat. It asa no ngakain dadalan no. Haro nagi it. Haro kosaduan. Apa yang kurang paham tembayan aku dat. Nung atau boy itu kau. Lumansan nadat ginaras minamangun nga kanu to ko manali bamban no pohot awayan de paompo sa tindalanan ba amitit isa kabar yan kod pa ila kamentrian na balajaran KPM papaindalan at kapatahakan voucher book mentok susumikol sikol menenga id siriba dilo de timpun terbaik. Edi sa kapintalangan ni pinalabos si Tadabayno, KPM Pinapailo dat inggi saman ni pinahabar di Luguan Mentiri Datu Sri Anwar Ibrahim Dilo, masaan na sa residon ang pigikira dat kapanahakondaran kumad lobi duo riyong susumikola.

Sera dari ketulan kelima, Pegun Sabah memaramai tadau keamatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati teisenan. Miampai dau menghitung tinaru, ugama emnantadon. Megiti timung tokau, megilangkan dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan om keternungan. Megiampai tokau, memaramai keamatan 2026. Mayat sinuau kaubasanan, om megi sesuai takanon. Ramai keamatan 2026. Menuai perpaduan, meraihkan keharmonian.

Kalau senang nulis kan orang sinding di tindak di tepi nai Kadi Imon. Kami senang tetuang DJ masuk aku ke tebian tanda kamatan kemah kampung Tombulion om kampung Timbang kada posiko Imon. George Maguring, kami senang tetuang George Maguring. No kabar tetuang bayana kalau senang dat nak orang aku kadi sinding nugala kokotuan ramayon insan santaun ditino tapi naik George Maguring. Am tilambusan kudat palambus pasan pinata dat kombolutan hiti hid WhatsApp. Pasan pati lambus diti manta di Lucida ya. Kada ko pesanan tatuang tada ko limo ko made di Jelpi masan ko paguluya po. Kumana gi Julita Margaret, Julita Judith, Helen Young, Julita Mbobo, Adela Devanson, Florence Boy, John Lucia Tati Bibi, Ros Sugud, Amelia Gom, Clarence Wong. Darmai pitah lalu inggang Yubo Grozalin Vitalis, Maria Johan, Dimi Satu, Ringgam Satur, Johnny Upin, Abdul Malik Sintom, Michael Letty Delambun, Charles Lajinon, Steven Andui, Maris Morodium, Kaldiun, Joseph Potilu, George Kimbun. Kampai naik kingaranda E, Gisam Z, kami pay pasan kami senang tatuang kumada kayum, pimpabasan. Posiko, kandilusidayo, posiko, nagi kumada, lusidayo.

Nunu Kamayon dot ko tengeligan dot taakanon. Taakanon dit obarisi aw nakaso dot toxic maso minaan onsoko nonsok pinopi tutaakanon na po ngatadon kelida santokong. Tanaw ko tengeligan taakanon som pamugunan tikit ko turun tulang ko nom pasaraw daton dotong bungan kasusari manamong ko tengeligan taakanon kasusari o intangan. Tangay kabarisian ada taakanon menikita daw mulong hinonggo na po kaum ano.

Oh, midu maring. Kadang makin aku dah sinding tidi je pangkapan ku di kominan ku i ondo ya mimisah lo kampung Bungaliu kota Belud kadang. Mulik kampung Bungaliu pak mantan di artis Peter Hosia kan. Umbalan ku dat mintang tino dumaring dong siwatan dat popo unih tu no ponu ponu megal no gonop gonop pot sinding sinding dat pengulut tatuang baina. Aku mau tambah lu toko dadit haro dat hitin ti nga audi audati kau ningai tatuang baina. Digaman senang tadok amatan nam senang tatuang DJ kah kita aku nagi i sai tino di i Ghazali Othman yang mantan kulim Kedah Ponsiko. Bahkan nanti lembus tak kau dat makin nongok kau bagus sinding dua sinding parangahanku popoli sunduan parai mantan di mainah Swanti sutenan tadau kamatan di Cleris John Mata.

Tit penrong ome da radio babe nanti ponsorop nadati nga ada podo perwae nadat jam ko pedam duo di tangat tuong amrohian aku da nerih mangungsi ko kumadagad insan po kit kompokon nadi datulan ko limo eti kapisanangan dat nugeri sanangat kapapan hak da kayun suab lagi pagulo da tapupusan kinanghon to ko sinding diti sinding mentad di Patrick Robert Retan dat Yoku i Nakasala. Ikas limbahan berus dusun sebab FM. Senang kapiah.

Nunu Kamayon dot ko tengligan dot ta kanon. Ta kanon dit obrisi au nakaso dot toxic maso minaan onsoko non sok pinopi tu ta kanon na po ngata don kelida santoko. Tadaw ko tengligan ta kanon som pamugunan tikit ko turut tulang ko nom pasaraw daton datong bungan kasusari manamong ko tengligan dat ta kanon kasusari o intangan. Tangay kabarisian adat ta kanon menikit tadaw mulong hinonggo na po kaum ano.

Tebreko udah benar di jam koho pada misal lima nah pada mentalu menit dato tuong M kepisanan tato tuong posiko bahwa minsan poh menang kota lodo koko mada kento insana nika kalpentan udah kesalimbahan diti mem jenny jen remi kudin domaring adam patrick javia gimbun DJ Luis Chin Angela, Pinsan Aaron, Siti Min Mohidan, ngahiti Mr. Neo, Igengot Tindu, Nenek Ama, Jovita Leong, Salama Bongo, Mat, Saipo Jam 4, Kanti, Saimi Bungaran, Ivy, Rinukut Rukut, Ayang Era, Kedi, Rhinos J, Aminagit, apa yang tanu doka selimbahan di Timaya Dot Radio, Kepisanangan tetuong, om mamason aku magandong kong kesihatan mamason kepisanangan ketebian tadaw tagayo na kamatan kumaragat yung sanan om hiti pa di hatimpuh dat pagi yang boleh tanta kong tuong bayan na sinding patilambus bambarayon sunduan da paray manta di tining bunuhay manta di latang pinay sanong kadapan na sanong kapasikan na suwab noong sanong at nugerya senongot ko ngongoyo kapapan ako pasiyon to ko nga kano to kay magirumah-rumah kawago magirubah-rubah kawago kada na kaluhay tumilamos mo na kadung tika salimbahan koros dusunid Sabah VFM ito ko po namot gisam ko pirubah kawago mabarakatan ko na dah dat minamangon da po ang pustimpu mantadaho El Pira Pilpinos bye-bye.

Meneguang kakataon tadon ta kanon som pembugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan pepegirat kuasaan sektor kawaigan pagun aksesari pepengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadud mantad wansoy karatan tali pialatan montok katilembusan ekonomi pagun om kesenangan magigion nga atamangan.

Kepisanangan Mamaramit Tadau Pustakawan Malaysia. Konsikahan atagayo kumatoyin sanan pustakawan. Kumasokodong, omninggi saman diolo papotongkop toilaan. Ang papinsing ubas, kuwayo-wayo mambasa idatanga tulun ginumuan. Pustakawan akon kanopo mananamong toilaan. Ano sila naging pangunsub, kumakoy magkoton palajaran om tadon ko poilaan dit o sanong magtok toinsanan. Ponsiko, kumakalubukon om kosanongan diolo. Tabi tadaw pustakawan Malaysia, mantad RTM, teman setia anda.

Mangunta tari akan ko tinggaso kada patalahan no boros tinggaso no bo kada liso ko kawayo-wayo mangunta tari mamagunad boros ala tinggaso tamod no bari nung asindwalan ginawa tulon ila akan ko katumpay rakirak ila na po nga mangindarat tupurimanan pamusarahan mangunta tari akan ko tanda ko bulun mangunta tari na po nga pano ko tanda susungulon dit aw obinsyanan. Manguntatari akan ka tinggaso.

0: Pai vaya vaya rarangan angivit angumbolo. Rangan angivit rahu-rahu ra ulun bokon itaka maya. Rangan angivit ika rumangan ra ulun ika kasihan nu huang nu itaka angiyaw ya. Hino salarangan angivit ra kaansayan. Hino asalan amahuna ringgalan rarangan. Rangan kapio ika angivit ambal ra kalatan tapi anak ra pangkaratian na kono po itaka ambal ra kasalaan. Kono po yorangan kapio iso ika anusuritaka ambal ra kalatan.
1: Mangimbolo, mampajul, mampaluntug, manunov, salakata tandu rako na mapanggol. Pilat arainan mabuli mapali, kapilat araguang kalau mapandayan sanggilan kapalian. Sabta kaunora magagalung, salaka mangimbolo.

0: Masa gak kau talanan mino melaku? Jenama talanan mino molingan?
1: Baiklah lo ratim sabah. Masuang menginging ramon. Am ilo maru no masau ke pelanggan min.
0: Ngara package pengiklanan untuk monsoi am logo matibok mangindangan nakaramion mampak kesuang ke pelanggan min.
1: Ba, atan penan min. Teleponi akai rakusung balu-balu tulu sak ruo talu apat-apat maki tunggul sak onom.
0: Kalau magiwit rakat pangulikan rondok kesalahan Malaysia. Ilo ndok kalau mempakito rakat pangulikan pat kita kondu bala maka kuasa mabuli tagion amjilon. Semua peraturan rongo paramimo perungan sa perungan N peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990. Kalau magiwit rakat pangulikan kapam kalau mempakito rakat pangulikan pat kita kon rondok kesalahan. Amun matimpok kesalahan, mabuli ukumin jilon kalau makasail talu ngambilor, amtagi suku rongopor ngaribu ngaringgit kapam karuruono. Intor rakinil matang tojo masalok magibit rakat pangunigan, amam pakito rakat rakinil rabalama kekosa, pat kita kot.

0: paring ko nang anam.
1: Xie xie.
2: Terima kasih.
3: Thank you.
4: Ponsikau.
5: Ketua dan.
6: Terima kasih.
7: Magsukul.
8: Paring ko nang an maluay tojo rakun. Ulun ondo monsoy ama pasau guang. Maluay mindaku paring ko nang an. Gagamano ulun ragini oko. Indalum takau mindagura paring kuarangan, kabalura indangan no sangan wayuk.
0: Paring kuarangan.
9: Akalimat kaki, tukir taka angalir akliamo sino binatikan, timpu pamahunaan kapo am guna sebelum, am timpu onsoy kapo am baik sebelum. Timpu pamahunaan kapo am guna sebelum, used by or before. Timpu pamahunaan kapuam guna sebelum, ratikno, orupupus timpu nurondo-rondo akanon hino ampinan akanon. Akanon hino arusok, am ikano bahu atetalai akanon tra libos nakasail intora timpu binatikan, am akasip patirin. Umangno, kliamos akanon ondo apasi arusok, am ika atetalai bulin tra timpu awoy, kono kual, susu, kek, ruti, am bokon-pokon poyo. Timpu onsoy kapo am baik sebelum, best before. Kinabalo am kinonsoy no kliamos na sungkait antiayun onsoy, sukura popor no timpu binatikan, kliamosino am pinan akanon, konopo ikan nahungga kinabalo, hinamis am owo, ralivos no timpu binatikan. Hamano konohino, kliamos na kasail indora timpu no, ikabaho abulit talanon. Hitu umang no, kono akanon sinuangan randalomtin. Sok nora ulu na mahuna apanday am ampinan.

0: Dakayu mintunlu rakyat Malaysia magmasala makasihatan utuk. Mariuman badan anak muda ubul sampu makonom ngabut di 24 tahun, labi 25 maglaat palasahan, magkarugalan maka magrohong. Labi maka bimbangan hal 23 calon SPM 2025 takonan untuk sigam mariuman keadaan biasa. Masalah kesehatan utuk ngeka kalamahan. Ina ani yana soal kesehatan ya suwai ni isbat toongan. Bangi aikam mariuman pikilan baltan nang magkarugalan atawa misa aina pangasahan mbalkam karanganan. Ngamukan tabang. Magsuli-suli maka keluarga, sehe atawa pakar konseling maka pakar kesehatan utuk.
1: Togol biya makale,
2: kalogan kami.
1: Rakam mag semua makale,
2: sabar.
1: Sabar, FM,
2: siaran
1: healing sama mbal nasa.

Duli yang maha mulia, seri paduka baginda yang dipertuan agung kepada itu, lebihi di ketahung perem iso buhan ke iso, nubong ibu dupong perem apat, mentok timpu himotaun. Mesusui Sultan Ibrahim Ibni Almarhum, Sultan Iskandar, di korong perem duho buhan ke perem iso, 1900 himo perem pahu, idahamin pengusapan Sultana Aminah Johor Bahru Om Isidon Neponga, tanak tetua kusai, dia almarhum Sultan Iskandar Nopihi Isido sebagai Tunku Makota Johor di Kotohu Wuhan Kotu 1900 Bahu Ngepedam Iso di Kodokong Pedam Duvo Wuhan Kosizam 1900 Bahu Ngepedam Duvo Minisa Savo Isido yang pai di Duli Yang Maha Mulia Raja Zarif Sofia Binti Almarhum Sultan Idris Shah di Istana Pasir Pelangi Johor Bahru. Okito ok pemuanan di Sido sungai nampazat dari kepagatan susu mangod di nadi impon montok pasindak sunduvan disiplin om kain tutunan tabasi sunduvan o kogi ginawa kitanggungan kuma kalaja i pinatanggungan kuma di Sido pinatano mentadi o muhokpo mentadi apa di Sido almarhum Sultan Iskandar aki di Sido almarhum Sultan Ismail ngana kapanan tuduk tagumu om pinapa bagi toihaan montok papadadi menangaki di Sido songuhun ki kain tutunan tabasi. Di korbong perem himo wuhan ke apat 1900 bahu ngoperem apat. Di som korbong perem himo wuhan ke apat 1900 bahu ngoperem sizam. Duli yang maha mulia Sultan Ibrahim untuk dino sebagai Tunku Makota Johor nopihi sebagai sumufuhi Sultan untuk pinapapanau i Sultan Iskandar do kalaja sebagai yang dipertuan agung kabahu. Nopihi Isido sebagai Sultan Johor di Kodomo Perem Tohu Wuhan ke Iso, Yubong Ibu Opod, Songyan Minidup Pogun I Almarhum Sultan Iskandar, Om Nopihi di Kodomo Perem Tohu Wuhan ke Tohu, Yubong Ibu Podom Himo. Daulat, Tuanku.

0: Kopi Fosian tabi Malaysia Madani. Kinong audio suwiti abal mantad Sabah VFM pohombuson ku Izo Ben Jivinu. Kapaguhu na po nga tuhu da abal. Pointahangon di Higuan Montili, ahal kapatutan panakan poimbida apat ngopod piatus Sabah. Abidubungatu supisol KPDN Sabah, menoihi dokonuan om gatang. Abal poimponu. Pointahangon di Higuan Montili, Datu Seri Anwar Ibrahim, kokomoy piangazan id piahatan do kapalintaan pisampuvan om kapalintaan pogun Sabah untuk tadaw bayno kotahu ngopod buhan kohimoditi. Iho, kampaino panoihian mahik kapatutan panakan poimbida apat ngopod piatus kuma Sabah miaga di poinsuang id bidondian Malaysia Sebu Seremngatus onom ngopodam tohu teko ME onom ngopodam tohu. Tinubong i Higuan Montili kapas minanuhuk solat Jumaat id Mosogit Zaidina Hamzah id Hongkod Pogun, Malaysia. Untuk ditadaw kaapat, minabos imanunua tagazo do gabungan rakyat Sabah GRS, Datu Armizan Muhammad Ali, kogompit o kapulintaan Pisampuvan, montok popo tepot daun sondi di Poimagon do Poguhudan di Poguhu. Kampai no papapanaw ponohian mahik kogompit kapututan panakan poimbida apat ngopod piatus kuma Sabah. Kogompitan diho mi pahut miampai daun sondi di Higuan Montili i Poimagon kapututan do Sabah kuma panakan poimbida no komoy miaga di Pinobi di suang kaundangan Pisampuvan. Dubungatus apatu pisol papapakas kuma kuasa om tu ngaprandovo opisol monaihi gatang papanaon do kementilian pidagangan suang pogun om belanja kaganapan ko posizon KPDN Sabah id kinizonon ko sudong id potatong ko pogun montok monaihi do kiva konuan om monaihi do gatang bakang id kapayhan di potunod KPDN Sabah Syahril Nizam Syahidin papanaon o pemulisaan id pasal tuhun ginemuan pasal tani om hongkod pemomohizan penginsamakan diho pakavasa do kapabakasan kuasa papanaon miampai hobi kivaza om hang tosikap anu onuon kumasogu do momomoguno sokyo nung antakan do aiso kotonudan. Tuminim puun di ko iso buhan ko iso gisom ko dubong opanampat buhan ko himo nakatahib KPDN Sabah pinapapanaw pinamalusaan kuma tahungay bu na mga tus dubong opod hivang pangindapuan id potutong ko pagun. Asil pinamondi saan diho apat ngopod case no suat miampay ginumu compound apat ngay bu sisa mga tus linggit. Namot iho minabos i Syahril Nizam pinapanjul o KPDN do scheme gatang maximum timpu kalamazan SHMMP kalamazan kamatan dubongay bu dubonga podomonom. Tuminin puun di ko dubonga podomtu buhan ko himo gisom kaapat buhan ko onom mikot. Podonubo kavo bakang pinobi monto kaponjulan SHMMP no komoy. Pinapakas kuasa o skim diho sa bagihang mentok papiadang gatang bakang id poompus timpu panandakan kalamazan kamatan om nogi mungiho kozo do kiva konuan dino id pibohizan. Kopianot keponjulan skim no komoy pinapapanaw KPDN Sabah panoihian id iso pasal tagazo id pinampang. Pinamolisaan diho kituduvan mo gintong kotunudan ipapanaon id nazatan runcit om pamajakan. Ababazan Jungle Food Labs anu poin buhazon sebagai produk kikahansanan takavas montok komersial id nazatan sompomogunan. Ababazan ipinaintutun mantad po di pipio tau nakatahib diho pinapabuhay takanon kaubasanan poin ngimpaw mantad ontodonon pias. Minabawasi kumuduvo President KDCA Datu Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan pinggi saman diho oko nopo kagumumpi tungkus takanon kaubasanan nga papaintutun kaunalan do ontodonon ketahunan kuma do tuhun id habus. Sabah pasanganu ni buvan kavo susumuni pias om usap toy herba i kiva kahansanan do tundaon sebagai ontodonon takanon alternatif om nogi produk kohidasan. Takanon kobasanan miaga do tuhau kiva kahansanan takavas montok pobohizon miampai poin hab maza kopohobusan asil sebagai produk takanon om usap kobasanan. Pinapo hombus isidopason kopiandat kopay maganan do ababazan Jungle Food Labs id Lamin Tambunan KDCA Pinampang. Unduk nga daw kopiandat kalamazan kamatan okon kopi boyan om okon Coffee Boy an giningo no po sa bahik diho na dadi impon po pinsavat ning kokoton do tungkus ko basanan om nogi mamantod pisampuvan do tuhun ngavi. Minabos si Kumundo Vovo Zon Montiri dan suri panglima Dr. Joachim Gunsalam pengusuvan diho po pintahang do ko basanan kinoy zonon pati hambus poin sudong mazako gompitan do sinakagon tongamuhok id kapakitanan pisin basan seni om kreatif. Pinapahambus isi do pason pinapahimagon do sodop unduk nga daw kamatan na sa tanpagun dubong ay budubong apadamanom id hongkod ko isaan ke DCA Pinampang. Pati na po nogi sinavaan limuhingon taga sa pagun toh puan Farida Tusin. Datu Joachim isi do panogi iponikon tinankwasa hunduk kalamazan kamatan na sa tanpagun dubong ay budubong apadamanom pinapabuzo nogi pamanggatangan kumadoid popoim pagat seni kreatif i pinapoin buhay di poin susuvay do ko basanan Sabah maza kinuama kababagu om inovasi suvay ko gumampi tungkus ko basanan pinggi saman diho mengukab kosiwatan ekonomi kreatif montok ko buhu id nazatan hobi kinabas.
1: Kakal ko po makinamaw abaw itpogun.
0: Abal ditis mahimbau mantad Sabah VFM. Himongopod ngay bulinggit pinobi do kotinanan Baitul Mal pagun Sabah PBNS. Montok papanjul lababazan ibadah korban kopiandot penandakan Adil Adha taun liti. Minabawas si kumudupo ponikon dino awang syairin awang bakar lababazan ipapagompi tu uvang diho kituduvan paposindak pavagu do pomuginavaan ibadah korban o mamantod sunduvan ongoizo ita tanga do tuhun ginemuan. Supaya diho mongiho do kapatikidan tonsi pinahubuk anu pabuzuon kuma doi tinimungan di memoguno. Kinoizonon diho kampai no sandakan paitan tambunan pitas suk nabawan keningau om tawau. Nabos isi doi ti untuk kababasan kepatakan tonsi pinahubuk id kampung pituru timbang taun pitas. PBNS nga pinapabuzunogi pamagatangan kuma do mamambalay o mananakaday zakat ipotihambus monokodung do agent nakomoy montok manakaday monginggaan timbagat do tuhun ngavi. Iso kavo susumuni au na intutunan toy mystery ino kito in Taman Bukit Tawaw di taun dubong ay podamapat Pinoy Magon sabagi kavo kavavagu. Susumuni ipinunganan do Ardisia condensi flora diho sebagai kavo endemik id Sabah i osomo nopo id Taman Bukit Tawaw. Kinokitanan om kopay maganan do kavo diho pinapanaw di Mononoizuk do Institute Biology Tropica om Ponunduhian IBTP UMS Dr. Avelina Julius miyampay di Timothy M.A. Atteridge mantad Singapore Botanic Gardens om IBTP UMS. Namot diho kinomoy di timbang Chancellor UMS Profesor Datu Dr. Kasim Mansur katuhunan Sabah patindoy na dadi vokon makmal paimpasi ikigatang kozo id vinoon. Namot di Dr. Evelina minabos do kinokitanan diho na dadi kapaingatan do bonio kakal pinapopi o gumu kavo di aupo no suat do science. Montok papain kavas gontob komuhigan om nogi mamantod pionitan id piyahatan do pulis om tuhun ginumuan. Pinapapanaw o bogizan panahaban kahasaan om komuhigan community IPD Pinampang. Dababazan don pulis community ipinazu id KDCA Pinampang. Pangan pagintangan to suaw om panoyhian binuan di mohoingon bogizan dino. ASP Jeffrey Jaidin montok menginsomok do mami miombo ngavi om nogi menginginapu id pososohi kanoizono nakomoy. Bogizan pulis nga maganu nogi kosivatan mononsunod do tuhun ginumuan papasakoy do aplikasi volunteer smartphone patrol VSP. Ang diho montok papauhan do tuhun ginumuan papabuzu kapayhan toy sogu niyampay potihambus kuma bogizan pulis. Pinapayho pulis Pinampang tihambuson poimpa gaton o panginsamakan tepulokis om osuaw datuhun ngavi id tigid timpu montok mangyokozo do komuhigan om katanangan do tuhun ginumuan tumoymo atamangan. Kusay mamagun Indonesia ikikatumbazan natu idbavang id kampung paka-paka Kota Belud no somo do minidupagun. Munggoy i Vincentius Saretukan apat nga penunduwa taon no kito id kinizunan panogi di Munggoy no sunod do natu. Tinan di Munggoy pinata kumina bogizan pulis montok hang sumusud. Id kapayhaan di mohingon Commander Operasi LG Bakuk minabos no kito do unit tinimungan mananampasi sa Homvaig PPDA i Munggoy id inahom vahumita. Id paupusan kinungo Zupavagwiti Tuhudabal paintahangon di Huguan Montili ahal kapatutan panakan paimbida apat ngopod piatus Sabah. Hobi do vangatos upisol KPDN Sabah monoihi do konuan om gatang. Ingga kaniti abal mantad Sabah VFM inuhud di Jeniora Mahin mantad bogisan berita ehwal semasa om pinadahin di Luis Jalin. Tabi Malaysia Madani, kopi posyan.

Junior David do untuk tadau bai no tadau ko nom ko tu ngopod buhan ko himo de jam ko podomiso do do ngosuvab do doiho id kabangan Bolitus kampung kehidupan Pinampang moy do otohinasan ko zodiozo suguto ku po vagu kepayahan suang community nambit mantadi David Wong mantad kampung domis hungab Pinampang kepayahan do bindu pogun i Samuel Junior David di jam ko tu himo minit dong sedop di untuk tadau ko himo ko do vongo podom sisam buhan ko himo dadaiho id hamin pengusapan Queen Elizabeth iso kota Kinabalu mantad no do kaya daniti manuni da papoyho da paganakan Wong Hong Na Man id nombo na pengabi da songin tindoy paganakan Rangkata Kulu id kampung Tinuhan Tenggilan paganakan Bantoy Matanjang dahit nombor na pengawi dah songi ngizon om topinay walis om kinawangan lagi ngawi dahit sadu taikoid somop tuwasa ko natinan di itong atiagak Samuel Junior David di untuk do untuk tadaw bay no katuhu ngopod buhan do kohimo tadaw ko onom da jam ko podamisa do dongu suvab da dahi hoid kabangan Bolitus kampung kehidupan Pinampang kakan itu kapayan da song amin.

0: asuaw tamay mo.
1: Mimang do nan sa kanto po to om kubasanan, pamuguna no do asil ngabi pinahabos babas.
2: Asil pinahabos babas, tinua do mantad lampang ngabi inong apihi om na tinagas.
1: Serbuk kari ayam dan daging babas. Serbuk kari daging dan ikan hot and spicy, toy kari pedas. Serbuk kurma babas. Serbuk kunyit, serbuk chili babas, om campuran biryani mix babas.
2: Nintutunan po to tungkop pamagunan. Kinamay no asil pinahabos babas bayno. Pointantu ko sontob. Pumoto ko pa si Zonku.
1: Kalamazan kapanandakan kamatan naikot na bago. Kano sangovian mikot id kalamazan kapanandakan talaw kamatan duvong aybu duvong padam onom nasatan pagun saba do ontok katahunga pod om katahunga padam iso vuhan kohimo duvong aybu duvong padam onom id hongkod kaysan KDCA pinampang. Ogumu ababasan ikagasat do kanjul so hinayad kaponjulan kalamazan dite. Omvokon din na po nga ababasan himunduk yubayan panantaban unduk nga daw kamatan duvong aybu duvong padam anom nasatan pogun saba kamatan mongamot kisampuvan mamalamay pinungan.